0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 234. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Kofeba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu subsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendik Dasmen
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki.

membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu

0: Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safi di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ulang ya?
2: Iya, ulang.
3: SAI ini sini.
4: I don't know, Nia.
1: Cek lainnya dulu. Man, siapa?
4: I don't know, Nia.
1: Man.
4: Yo.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan Noah, aku dan Bintang yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda semuanya, apalagi yang terus mendengarkan Pro Satu Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi ada banyak informasi, lagu-lagu informasi terlengkap yang selalu kita hadirkan untuk Anda. Pendengar, kalau kita bicara tentang pangan gitu ya, pangan ini memang merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan setiap keluarga. Jadi setiap hari masyarakat membutuhkan pangan yang cukup, pastinya aman, bergizi dan terjangkau gitu ya. Nah, karena itu ketika kemampuan ekonomi sebagian masyarakat mengalami keterbatasan, kehadiran pemerintah melalui berbagai program bantuan pangan ini juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan, diperlukan gitu ya. Jadi bantuan pangan itu bukan hanya berbicara mengenai beras, bahkan makanan, bahan makanan gitu ya, atau juga bentuk bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat, tapi lebih dari itu, bantuan pangan ini berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya, terutama bagi keluarga yang berada dalam kondisi membutuhkan, pendengar. Nah, namun tentu kita tidak cukup hanya melihat berapa banyak bantuan yang sudah disalurkan gitu ya. Yang perlu penting kita ketahui juga apakah bantuan itu sudah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, apakah datanya sudah tepat gitu ya, apakah proses penyalurannya juga berjalan dengan baik, bagaimana kualitas bantuan yang diterima oleh masyarakat, dan yang tidak kalah penting, apakah bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari nih, pendengar. Dan karena pada dasarnya gitu ya, sebuah program pemerintah perlu juga terus dievaluasi agar pelaksanaannya juga semakin baik. Dan evaluasi ini bukan berarti mencari kesalahan, tetapi menjadi bagian juga dari upaya untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih menjadi kendala, dan apa yang harus diperbaiki gitu ya di tengah masyarakat. Tentunya kita tentu masih mendengar berbagai pengalaman dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Ada juga masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cara menjadi penerima bantuannya, ada juga yang bertanya mengapa dirinya belum terdaftar sementara kondisi ekonominya memang cukup berat gitu ya. Dan ada juga masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kalau data penerima sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, di sisi lain masyarakat juga perlu nih mengetahui kemana harus menyampaikan laporan mereka apabila bantuan itu terlambat, tidak sesuai, atau terdapat persoalan dalam proses penyaluran, pendengar. Dan tentunya semua hal tersebut penting ya untuk dibicarakan secara terbuka agar masyarakat juga tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga memahami bagaimana sebuah program bantuan pangan itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan juga dievaluasi. Dan yang pastinya nanti akan hadir gitu ya di ruang dengar Anda saat lagi ada Sulut Bicara, nanti tepat di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai pukul 10 gitu ya Sulut Bicara. Nanti kita akan mengangkat topik, pendengar, terkait evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado ya. Sekali lagi nanti dengan topik evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado. Dan tentunya nanti akan hadir narasumber Bapak Henry MJ Kontu SP ya. Pak Henry ini selaku Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado. Dan tentunya juga Anda nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber terkait evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado ini gitu ya, melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821 9583 5080, atau juga nanti Anda bisa langsung saksikan gitu ya kegiatan acara Sulut Bicara nanti di kanal YouTube kami secara langsung di RRI Manado. Oke, tetap terus bersama Pro Satu Manado di Semontan hari ini. Dan tentunya juga semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu, semoga jadi makin lebih enjoy juga mendengarkan Pro Satu Manado di pagi hari ini.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Oke, tadi ada Playboy Beautiful dari Icons yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kita tenang, senang, dan menang gitu ya. Bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnis sekarang juga gitu ya. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, bisnis home internet ya, no DS bisnis, kini hadir dengan bandwidth 100 megabit per second gitu ya, dan juga harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya, pendengar. Pakai bisnis home tentunya bisa bikin Anda senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second. Dan gak cuma itu, kalau Anda pakai bisnis gitu ya, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnis prize Vagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi setiap bulan, pendengar. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet bikin kamu tenang, senang, dan menang ya. Dan informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net. Sekali lagi kunjungi biznethome.net, pendengar. Oke, untuk Anda semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saat lagi akan kita hadirkan sulut bicara di ruang dengar Anda. Nanti terkait topik evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado, nanti bersama dengan Bapak Henry MJ Kontu SP gitu ya, selaku Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan pagi hari ini di Sulut Bicara. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda hari ini sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Solviani, memandu acara ini, dan seperti saya informasikan tadi pendengar di Sulut Bicara, kita akan mengangkat topik evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado gitu ya. Dan tadi saya juga sudah informasikan ada narasumber yang hadir gitu ya di Selatan hari ini di Sulut Bicara. Yang pertama ada Bapak Henry MJ Kontu SP selaku Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado ya Pak ya. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi RRI. Ya,
0: dekat mikrofon Pak.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi semua.
0: Oke, baik. Dan yang pastinya di hari ini juga ada Dr. Jainal gitu ya, Pak Dr. Jainal Ginsu selaku Kabid Distribusi Cadangan Pangan Kota Manado. Selamat pagi Pak ya. Zainal.
2: Selamat pagi.
0: Oke, saya panggilnya Dr. Zainal itu ya. Oke,
2: boleh.
0: Baik. Yang pastinya pagi hari ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini di acara Sulut Bicara terkait topik evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado gitu ya. Dan tentunya juga di selatan hari ini acara Sulut Bicara bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado dan bisa didengarkan juga di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital dan juga disiarkan secara langsung di program 1 RRI Manado di selatan hari ini. Dan juga kita nanti akan mengundang kebersamaan narasumber juga nih Pak ya. Nanti bisa bertanya kepada narasumber di hari ini melalui SMS juga WhatsApp di line telepon juga boleh nanti di 082195835080 ya. Oke, dan yang pastinya di hari ini saya mungkin bertanya dulu kepada Pak Henry gitu ya, selaku Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado nih Pak. Yang pasti topik kita di hari ini terkait evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado. Nah, apa sebenarnya tujuan utama program bantuan pangan di Kota Manado ini Pak? Dan siapa sih masyarakat yang layak atau menjadi sasaran gitu ya untuk program ini sebenarnya? Pak, bisa dekat di mikrofon Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke.
1: Jadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan bantuan pangan pemerintah ini adalah untuk membantu masyarakat yang layak menerima bantuan.
0: Yang layak itu yang seperti apa Pak? Masyarakat yang seperti apa pada dasarnya?
1: Yang layak itu masyarakat yang datanya terekam di data pemerintah secara resmi.
0: Oke, sudah terdata gitu ya. Ya. Oke, sebenarnya itu apa saja jenis bantuan pangan ini Pak yang diberikan itu seperti apa jenisnya? Bagaimana pemerintah menentukan jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat?
1: Ya, terima kasih. Jadi bantuan ini dalam bentuk beras.
0: Oh, berupa beras gitu ya, ya. Pak ya. Oke, selain beras apa lagi nih Pak?
1: Ada juga minyak kelapa.
2: Tinggal beras.
0: Oh, tinggal beras saja gitu ya.
2: Tinggal beras. Ini kalau ini tinggal beras
1: yang 30. Kalau yang lalu ada juga selain beras ada minyak kelapa.
0: Ya. Oke, jadi untuk tahun ini atau bulan ini cuma beras dulu gitu ya untuk pangan gitu ya. Oke, baik. Dan yang pasti saya mau bertanya dulu nih kepada Dr. Zainal Ginsu gitu ya selaku Kabid Distribusi Cadangan Pangan Kota Manado. Sampai saat ini cadangan pangan Kota Manado seperti apa nih, Pak?
2: Cadangan pangan Kota Manado itu kita tergabung dalam CPPD sebenarnya, ada cadangan pangan itu. Jadi cadangan pangan itu kita ada sekitar 16 ton yang kita siapkan.
0: 16 ton ya Pak ya.
2: Ya.
0: Itu untuk di khusus Sulawesi aja, Sulawesi Utara?
2: Enggak, cuma Manado.
0: Cuma
2: jadi,
0: Manado gitu ya.
2: Jadi cadangan pangan itu ada seluruh wilayah itu ada, provinsi juga ada menyiapkan cadangan pangannya. Jadi semua wilayah di Sulut itu punya CPPD cadangan pangan.
0: Oke, baik. Itu hanya khusus di Kota Manadonya gitu ya. Oke, sampai saat ini tuh seperti apa pendistribusiannya itu seperti apa Pak, di lapangan?
2: Jadi untuk cadangan pangan ini ada undang-undangnya.
0: Oh, ada undang-undangnya
2: jadi,
0: juga
2: jadi
0: ya,
2: beda.
0: Pak, ya?
2: Jadi bedakan dulu cadangan pangan sama bantuan ya. Itu beda. Okay. Kalau bantuan ini Kementan punya, Kementerian Pertanian, dari sana. Tapi kalau dari Bappanas ya, sorry. Tapi kalau cadangan itu kita menyiapkan cadangan itu diperuntukkan untuk tiga sebenarnya.
0: Apa itu
2: yang
0: Pak?
2: Yang pertama untuk bencana.
0: Untuk
2: ketika
0: bencana.
2: Ada bencana. Yang kedua ketika ada miskin ekstrim, kita bisa menyalurkan bantuan. Baru yang ketiga ketika ada krisis pangan. Ada krisis pangan kita bisa mengeluarkan itu. Cuman untuk mengeluarkan ini harus ada persetujuan dari Pak Wali Kota.
0: Oke, tidak sembarangan juga.
2: Tidak sembarangan
0: ya, Pak,
2: juga keluar,
0: ya?
2: Karena ini akan dipertanggungjawabkan. Jadi kata Pak Wali harus menyetujui, baru kita bisa mengeluarkan bantuan ini.
0: Oke, dan untuk saat ini di Kota Manado sendiri ada krisis pangan nggak, Pak? Untuk tahun Manado ini kayaknya, karena musim kemarau juga ini.
2: Iya, tapi pangan masih
0: Masih oke, ya?
2: Masih oke kayaknya, dari informasi dari Bulog masih oke sampai Desember.
0: Iya. Oke, baik. Ya pasti ini juga menarik gitu ya, apalagi juga untuk masyarakat gitu ya, yang mungkin ingin mendapatkan bantuan pangan ini gitu ya. Ini sebenarnya data mereka ini terdata di mana ini, Pak? Bisa disampaikan Pak Henry?
1: Jadi sumber datanya itu diambil dari DTSN, data terpadu sosial ekonomi nasional, itu rujukannya.
0: Oke, rujukannya. Itu ada nggak, Pak? Mungkin masyarakat gitu ya, umum yang mendengarkan juga gitu ya, ingin tahu mereka mendaftarkan itu seperti apa sih? Tahu nggak, Pak, prosesnya seperti apa? Yang ingin mendapatkan bantuan ini seperti apa cara-caranya atau bagaimana?
1: Memang alurnya itu, mekanismenya ada, ya. Itu dari tingkat terbawah, dari lingkungan, kemudian ke kelurahan dan ke kecamatan.
0: Oke, seperti itu data-datanya gitu ya. Nah, kalau di masyarakat sendiri tuh masih ada yang merasa membutuhkan bantuan tapi belum terdaftar ini, Pak, gitu ya. Apa yang harus dilakukan masyarakat kalau merasa mereka ini sudah memenuhi syarat tapi belum bisa menerima gitu bantuan ini? Itu mereka bisa komplain kemana nih, atau mendaftar kemana?
1: Kalau hal tersebut terjadi, jadi masyarakat diminta untuk datang ke kantor kelurahan.
0: Oke.
1: Dan memverifikasi datanya di sana. Akan ada petugas yang membantu masyarakat untuk pengurusan hal tersebut.
0: Oke, untuk sampai saat ini nih, Pak, program bantuan pangan di Kota Manado, apa nih yang perlu dievaluasi gitu? Ada kendala-kendala nggak sih di lapangan sampai saat ini?
1: Ya, memang ada kegiatan, memang ada kendalanya. Seperti kalau penyaluran bantuan beras yang kemarin itu untuk jatah 3 bulanan ya, dari Juli, Agustus, dan September. Ya, namanya kegiatan tentunya ada yang sisi lemahnya juga ya, ada kekurangannya. Tapi itu dapat diatasi ya. Jadi kalau misalkan seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang ada masyarakat yang sangat berhak mendapatkan, tetapi tidak tercantum dalam daftar resmi yang ada dari DTSN tersebut.
0: Sampai saat ini di lapangan ada nggak, Pak, yang ada keluhan-keluhan masyarakat ini, saya layak loh tapi saya nggak mendapatkan, tapi ada seseorang yang nggak layak tapi mereka mendapatkan, ada nggak keluhan-keluhan sampai saat ini nih, Pak?
1: Ya, memang itu banyak.
0: Ada juga ya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi apa yang dilakukan, Pak?
1: Nah, untuk memverifikasi data tersebut, jadi memang ini ada keterkaitan dengan Dinas Sosial ya, karena terkait dengan desil. Dan memang sementara dilakukan updating atau pembaruan data, supaya didapatkan memang data yang benar-benar valid.
0: Oke, baik. Yang pasti kriteria yang mendapatkan bantuan ini bisa diinformasikan lagi kepada masyarakat tuh siapa aja nih, Pak?
2: Saya menambahkan begini, untuk bantuan pangan yang 3 bulan ini datanya itu berdasarkan desil. Tapi itu dikeluarkan oleh Kementan. Bapanas.
0: Oh, Bapanas.
2: Jadi data itu bukan milik kami, bukan milik Bulog kasihan, bukan juga milik pemerintah. Jadi kita cuma eksekutor. Jadi dari Bapanas ke Bulog, dari Bulog baru ke pemerintah. Dan mereka itu namanya sudah ada. Namanya sudah ada, sekian penerima. Persoalannya sebenarnya pada nama pengganti. Untuk pengganti ini biasanya karena orang tidak ambil, orangnya merasa mampu, orangnya apa dong tidak ambil. Ini penggantinya. Tapi penggantinya juga telah ada syarat-syaratnya. Tidak segampang itu langsung dipilih oleh lurah.
0: Gitu enggak, ya. Enggak bisa. Gitu
2: syaratnya ya. Dia harus masuk desil 1 sampai 4. Itu yang pertama ya. Atau dia non-desil. Jadi dengan syarat ini, di kelurahan juga tidak bisa mengganti dengan sendirinya. Jadi mereka kata dibantu oleh harus sesuai dengan itu. Kalau tidak dengan itu, ya mereka harus mengembalikan kembali, okay. Seperti itu.
0: Oke, okay, dan yang pastinya itu alurnya gitu ya, yang perlu diketahui juga apa tuh ada tugas tupoksinya masing-masing, yeah. Gitu ya Pak ya. Oke, okay, dan yang pastinya untuk Anda pendengar yang tentunya nanti ingin bertanya terkait topik kita di hari ini, evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado, Anda bisa sampaikan apa keluhan, aduan, atau juga yang ingin Anda tanyakan gitu ya kepada narasumber di selama hari ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon, SMS, juga WhatsApp

0: Bentar Mi.
1: Patria Eropa kanan dan Jordania.
2: Oh, apain sih Mi ke gua aja?
3: Lepaskan tengah, masuk! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Ini dua mana?
7: Yes, menang.
4: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Man, terdoh hilang.
1: Oh, terdoh anak. Ngapa cira, ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doh ye. Mancari, mancari, kasihan. Yang kurang sasa digingan, minta, minta. Jadi anak muda yang cuma kangkang kaki dudu-dudu, eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking, kasihan anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan, hei ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari gak perlu jauh-jauh, banyak. Kok oh, perlu jodeng mama? Orang mau mbak usaha, mau mbak jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak ya.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda tetap terus bersama kami di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di acara Sulut Bicara di hari ini dengan topik evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado. Dan kami persilakan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya gitu ya terkait topik hari ini, terkait evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado. Mungkin ada aduan keluhan gitu ya yang ingin Anda sampaikan, dan kebetulan hari ini juga sudah hadir di studio narasumber Bapak Hendra Menteri MJ Kontu SP selaku Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado, dan juga Dr. Zainal Ginzu selaku Kabid Distribusi Cadangan Pangan Kota Manado gitu ya. Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber baik melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga di sore hari ini di 0821 9583 5080, atau juga melalui kanal YouTube kami. Anda bisa ketik di kolom komentar ya apa yang ingin Anda tanyakan di sore hari ini, boleh gitu ya langsung kepada narasumber. Oke, sebenarnya saya mau bertanya dulu dengan Pak Henry gitu ya. Pak Henry, apa sebenarnya kendala yang paling sering ditemukan dalam penyaluran bantuan pangan? Misalnya masalah data, keterlambatan distribusi, atau persoalan lainnya?
1: Ya, terima kasih. Ya. Yang kami amati di lapangan, seringkali masalah teknis yang terjadi di lapangan, mungkin lokasinya ya, Pak Kabid.
0: Lokasinya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Seringkali kalau bantuannya datang dengan kendaraan yang besar, masuk lokasi yang jalan sempit atau gimana, itu juga
0: jadi susah juga gitu ya, Pak ya.
1: Memperlambat waktu pendistribusian bantuan pangan ke masyarakat.
0: Oke. Selain itu ada lagi enggak kendala lainnya, Pak?
2: Kendala lainnya kayaknya ini yang teknisnya ke kelurahan ya sebenarnya. Okay, kita cuma pengawasan ya, ya sama kelurahan. Tapi keluhan-keluhan dari teman-teman di kelurahan, kendalanya ya ketika mereka cari apa namanya orangnya itu tidak ada, tidak dapat, mungkin sudah pindah atau apa gitu. Baru kendala lainnya juga yang tadi. Ya sebenarnya bukan itu, hanya ada komplain-komplain dari masyarakat sebenarnya. Ada yang ini sudah layak terima, ada yang tidak layak, tapi seperti itu. Cuman secara umum itu kalau ada data dari ini tadi saya minta ke Bulog dia kasih itu sudah banyak kelurahan yang sudah 100%. Jadi dalam waktu yang satu bulan sebenarnya dikasih waktu mereka harus menyelesaikan bantuan ini harus disalurkan ke 11 kecamatan. Nah, dengan jumlah yang berbeda-beda yang orangnya. Jadi dan terakhir data terakhir dari Bulog itu ada sudah rata-rata sudah 99

0: sekian%.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kemungkinan di akhir tanggal 28 itu sudah selesai.
1: Mm-hmm.
0: Karena deadline-nya tanggal 28. Mm-hmm. Kalaupun tidak selesai bantuan ini, itu beras yang tadi itu harus dikembalikan ke sana, ke kembalikan lagi ke Bapanas.
1: Uh-huh. Oke, okay, baik. Yang pasti itu yang apa ya, yang dilakukan gitu ya. Ternyata bagiannya distribusi cadangan pangan Kota Manado dan juga Dinas Pangan Kota Manado ini hanya pengawas saja gitu di lapangan gitu ya. Oke, okay, nah dari hasil evaluasi selama ini, Pak, apa persoalan yang paling perlu diperbaiki gitu ya agar program bantuan pangan ini tuh bisa berjalan lebih baik dan tepat sasaran? Mungkin Dr. Zainal bisa menyampaikan.
0: Rata-rata sebenarnya yang menjadi problem itu di data setnya itu. Kalau menurut saya ini kayaknya data setnya belum sempurna lah.
1: Belum sempurna.
0: Itu harus kita sempurnakan. Mm-hmm. Karena banyak keluhan-keluhan juga mungkin ada data set masih 1, desil 1 sampai desil 4. Mm-hmm. Tapi ada orang yang layak mampu tapi sudah masuk desil 1, desil 4.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ini juga sebenarnya harus ada kesadaran dari orang yang ketika menerima bantuan, oh saya tidak layak, saya kembalikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi sebenarnya kita
1: kesadaran juga,
0: kesadaran
1: gitu
0: sendiri
1: ya,
0: dari masyarakat.
1: Ya.
0: Oh saya tidak layak, ada yang lebih membutuhkan. Nah, saya kembalikan aja. Kembalikan itu nanti dicarilah penggantinya.
1: Mm-hmm.
0: Penggantinya ini rata-rata cuma 5% sih dari apa. Tapi itu pun penentuannya harus desil 1 sampai desil 4.
1: Mm-hmm.
0: Pusinglah pala mereka mencari dia. Akhirnya ada beberapa kelurahan yang kalaupun tidak memenuhi akan kembalikan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau tidak dapat, ya akhirnya daripada bermasalah lebih baik dikembalikanlah seperti ini.
1: Nah ini kan sebagai pengawas nih ya, yang pastinya distribusi cadangan pangan Kota Manado dan juga Dinas Pangan Kota Manado. Nah di lapangan misalkan ini di bagian kelurahan dan palanya nih bermain nih Pak. Istilahnya yang penting kenal dekat lah gitu kan. Jadi mereka menulis datanya tapi sebenarnya tidak berhak. Ini apa yang akan yang diberikan mungkin hukuman apa gitu untuk pala dan juga bagian kelurahan ya kalau berani bermain seperti ini?
0: Yang pertama itu sudah
1: di luar
0: konteks kami ya.
1: Tapi pernah nggak Pak
0: kami cuma dibantuan ya, cuma kami cuma bantuan.
1: Tapi pernah nggak kejadian ini di Kota Manado?
0: Kalau yang begitu itu kan ada lurahnya, ada camatnya, itu yang akan langsung untuk menyelesaikan itu sebenarnya. Tapi memang harus kita akui bersama bahwa desil ini juga kayaknya menurut saya harus kita sempurnakan.
1: Mm-hmm.
0: Sambil menyempurnakan itu kita selesaikanlah dulu tugas-tugas ini sambil ketika evaluasinya ada apa. Dan ini sebenarnya Bu, data se-Indonesia. Kemarin ketika rapat dengan Bapanas, seluruh Indonesia bilang itu bermasalah dengan desilnya. Bukan cuma di Manado, bukan cuma di Sulut. Mm-hmm. Tapi se-Indonesia memberi laporan kepada Bapanas waktu itu karena ini, jadi menurut saya memang itu harus kita sempurnakan bersama supaya kita mendapatkan memang orang yang benar-benar layak menerima itu dan bantuan itu kepada mereka, bukan kepada yang tidak layak seperti itu.
1: Oke, dan sampai saat ini gitu ya, pendistribusian cadangan pangan Kota Manado ini masih cukup ya Pak ya?
0: Untuk bantuan ya, untuk bantuan ini ya, untuk bantuan ini begini, jadi untuk bantuan itu informasi dari Bapana, setelah ini akan ada bantuan berikutnya, untuk 3 bulan berikutnya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi makanya mereka harus tuntaskan dulu ini dia.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ini selesai berarti bantuan berikut akan datang. Tapi tuntasnya kemungkinan tanggal 28 sudah selesai.
1: Mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat gitu ya nanti apa saja sih tugasnya atau tupoksinya gitu ya dari bidang Bapak masing-masing gitu ya. Tapi sebelumnya Pak ada telepon yang bergabung ya. Yes. Ada pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
2: Iya, halo, selamat pagi, Sulut Bicara Pro 1.
1: Iya, selamat pagi, Klip di Motoling apa yang ingin ditanyakan?
2: Dengan Klip Motoling Insel, selamat pagi kedua narasumber dari Dinas Pangan ya.
0: Pangan Kota Manado,
2: Pangan Kota Manado. Tapi tadi saya dengar-dengar Dinas Sosial tidak ada, seharusnya, maaf ya, kalau melenceng. Setahu saya, kalau memang untuk apa masyarakat yang memang berhak untuk menerima, itu kan yang paling tahu itu kan Dinas Sosial kan? Maaf ya Pak. Karena makanya saya heran kok kenapa Dinas Pangan itu melulu-melulu, DTC, seharusnya itu Dinas Sosial yang punya bidang yang memang tahu persis.
1: Mm-hmm.
2: Dan kedua, ada bertanya apa ada keluhan, Bapak bilang tidak ada keluhan. Padahal topik ini kan evaluasi, berarti kalau ada evaluasi, berarti ada kesalahan di situ harus diperbaiki. Begitu mungkin ada yang bilang tidak tepat sasaran. Kalau dari saya, analogi saya, itu semua tepat sasaran, tapi orang-orang yang tidak berhak dalam arti mungkin dari desil 1 sampai desil 4, empat atau 5. Mungkin yang tidak tepat sasaran yang dimaksud, orang 10 otos tuh sudah dapat bantuan, ya. Cocok tuh. Jadi itu pendataan yang memang betul-betul, data yang betul-betul akurat. Jangan karena kita di warna abu-abu atau warna kuning coklat, atau DP orang dekat kasih masuk. Tidak cocok tuh. Jadi kita sebagai masyarakat juga mengkritisi pemerintah itu yang paling di bawah itu lingkungan, bahkan dari apa ya, dinas-dinas sosial yang mendata itu. Jangan katur di belakang, jangan ada 12 otos tuh atau kekeluargaan padahal itu ekonomi mampu kasih masuk. Jadi itu tidak tepat sasaran. Jadi tolong jelaskan Pak, tupoksi Bapak betul. Sebenarnya mau ditanyakan oleh narasumber apa, oleh host, tapi saya langsung tanya, yeah. Tupoksi Bapak sebenarnya apa?
1: Nah,
2: apa nggak melenceng? Ini kan seharusnya ini kan dinas sosial kan Pak. Terus kok kenapa ada evaluasi? Tadi Bapak bilang tidak ada keluhan dan lain sebagainya. Coba jelaskan supaya kami lebih tahu dan tidak lagi simpang siur dengan hal-hal seperti ini.
1: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Klip di Matoling gitu ya. Sama juga nih pertanyaan gitu yang saya tanyakan tadi gitu ya. Kira-kira bisa dijelaskan itu tupoksinya dari Pak Henry dulu gitu ya, selaku Sekretaris Dinas Pangan Kota Manado. Tupoksinya apa saja nih Pak di lapangan?
3: Ya, saya terima kasih dulu yang saya sampaikan kepada Pak Klip di Matoling atas pertanyaannya. Jadi secara garis besar memang Dinas Pangan Kota Manado itu mempunyai tugas pokok membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah di daerah di bidang pangan. Keterkaitan dengan bantuan pangan pemerintah ini, Dinas Pangan Kota Manado menjalankan fungsi pengawasannya melalui skema pertama tentunya mengawasi ketepatan sasaran dan validasi data.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua, monitoring ketersediaan dan kualitas fisiknya. Dan yang ketiga tentu memitigasi dampak pasar dan pengawasan dampak inflasi kalau terjadi.
1: Okay.
3: Jadi kembali ke utamanya pengawasan. Pengawasan.
1: Okay.
3: Jadi mekanisme utama dari pemberian bantuan kepada masyarakat penerima bantuan itu memang harus sesuai dengan data sen, data terpadu sosial ekonomi nasional yang memang ranahnya bukan kepunyaan Dinas Pangan.
1: Ya. Oke, baik. Yang pasti kalau Dokter Zainal sendiri,
0: saya menambah sedikit.
1: Ya, bisa
0: yang
1: tambahkan.
0: Pertama bahwa kita harus bedakan antara bantuan dari Dinas Sosial dan bantuan dari Bapanas. Yang kita evaluasi bantuan dari Bapanas. Beras yang 3 bulan ini kan bantuan dari Bapanas lewat Bulog.
1: Iya.
0: Nah, inilah yang kita awasi. Kalau yang lain yang kita tidak bisa mengawasi.
1: Dari Dinas Sosial tidak ya?
0: Dinas Sosial tidak.
1: Okay.
0: Jadi kita cuma mengevaluasi yang bantuan dari Badan Pangan Nasional. Jadi inilah bantuan yang diberikan. Yang 3 bulan untuk beras ini kan bantuan dari Bapanas.
1: Iya.
0: Jadi kita karena Badan Pangan, kita mempunyai tupoksi untuk mengevaluasi. Dan yang di lapangan yang kita temukan seperti itu. Sebenarnya semua mengacu kepada tadi. Datanya juga dari Bapanas dan semua dari sana. Makanya ya di eksekusi di lapangan itu kita semua cuma melaksanakan sebenarnya. Karena datanya sudah ada, orangnya sudah ada, ininya sudah ada, kita cuma menyalurkan seperti itu.
1: Menyediakan dan menyalurkan gitu ya. Oke, baik, ada yang sudah bergabung nih melalui line telepon ini Pak ya. Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
4: Halo, selamat pagi Sulut Bicara.
1: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Aco di Boltara.
1: Pak Aco, silakan, apa yang ditanyakan Pak?
4: Nah, yang dikatakan tadi oleh Pak Klip itu benar. Karena pendataannya seringkali kalau di desa itu orang dekat dengan DP Kuntua, dekat dengan Pala, orang mencatat biar orang nggak wajar menerima.
1: Karena ada kedekatan itu, gitu ya.
4: Kedekatan. Apalagi mengenai warna-warna ini tadi itu. Jadi tolong DP pendataan itu lebih diperketat lagi. Cuma itu Jo, terima kasih, selamat pagi.
1: Oke, terima kasih Pak Aco ya di Baltara yang sudah bergabung di sonan hari ini gitu ya. Tentunya menanggapi juga tadi yang apa yang ditanyakan oleh Klip juga gitu ya, disampaikan oleh Klip. Oke, baik, ada lagi penelpon di sonan hari ini? Ya, oke, halo, selamat pagi. Oke, baik, terputus ya. Baik, terima kasih hari ini yang sudah bergabung gitu ya. Di hari ini di Sulut Bicara Anda bisa sampaikan aduan, keluhan ataupun juga pertanyaan Anda gitu ya di Sulut Bicara hari ini terkait topik evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado. Nah, ini Bapak Dr. Zainal dan ya, juga Pak Henry gitu ya. Ini sebagai pengawas gitu ya, Pak ya. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai jumlah, jenis dan kualitas yang telah ditetapkan ini, Pak? Bagaimana memastikan bantuan itu diterima oleh masyarakat dengan jumlah yang sesuai gitu?
0: Iya, yang pertama bantuan ini ada mekanismenya. Jadi siapa penerimanya itu sudah ada.
1: Yeah.
0: Jadi tidak lagi ditentukan oleh kelurahan oleh apa tidak. Mekanisme sudah ada, data yang data sen yang dikirim dari Bapana sudah ada di sini. Jadi kita cuma menyalurkan.
1: Yeah.
0: Kemudian yang diterima itu misalnya 3 kilo itu ada fotonya.
1: Oh, ada foto.
0: Jadi foto, disertakan.
1: Foto juga, ya?
0: Ada KTP-nya, ada ininya, ada disertakan, kemudian difoto bersama dengan bantuan yang diterima.
1: Oke, okay, baik.
0: Dan ini semua laporan harus masuk seperti itu. Jadi memang mekanisme pelaporan ini sudah terbuat dengan bagus gitu karena itu dibuat oleh memang sistem.
1: Ada sistem juga,
0: ada sistemnya,
1: gitu, langsung gitu langsung. Ya Pak ya. Oke, baik, di sini ada lagi yang bergabung melalui line telepon gitu ya. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak.
5: Dan Sulut Bicara serta narasumber.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
5: Dari Pak Jokowi, Tomohon.
1: Pak Jokowi, silakan. Apa yang ditanyakan?
5: Ini yang kita, makasih Bapak so jelaskan bahwa ini bukan tupoksinya Dinsos. Dan supaya orang juga tidak bingung.
1: Iya. Yeah.
5: Nah, yang kita mau bilang ke Bapak Anas begini Pak, itu data Pak memang dari sana, tapi setelah dibawa Pak, ada kasus yang baru-baru di kelurahan saya Pak begini, orang itu memang sudah keluar apa semacam kuponnya itu memang namanya ada, tapi waktu diambil sudah katanya bukan dia yang berhak menerima dan bantuannya sudah habis. Jadi memang saya melihat begini Pak, itu yang mesti diawasi itu di bawah. Karena sama dengan bapak-bapak yang lewat tadi bilang, warna lah, kedekatan lah, atau apa itu istilah itu yang tim apa itu, biasanya kan di tiap kecamatan atau kelurahan kan ada itu, pendamping. Itu kadang-kadang juga pendampingnya nggak beres Pak, kalau kita lihat. Jadi memang itu yang mesti dibenahi itu, itu yang di bawahnya. Karena orang dekat lurah atau palaka itu bisa. Itu jadi di lapangan begitu. Jadi Pak Panas juga mesti mengkoreksi ke pemerintah, mesti jaga baik-baik, mesti atur baik-baik itu. Ini kan memang satu Kota Manado toh, tapi kan kalau secara umum kan semua kabupaten kota dan seluruh Indonesia kan ini berlaku begitu. Jadi kita lihat di situ, di kelemahannya di situ Pak. Ya belum terlalu lama. Beberapa 2 bulan lalu waktu pembagian itu memang ada sampai dia mengeluh ke saya. Saya sampaikan ke pihak berwenang, memangnya mungkin sudah ada ditindaki, tapi ya masyarakat kan kecewa. Dia bilang, oh ini hak saya. Dan memang saya lihat orang itu berhak dapat. Karena saya tahu keadaannya. Jadi memang itu yang mesti diperhatikan juga oleh, ya kalau Bapak Anas kan itu nggak bisa juga disalahkan karena cuma menyalurkan. So, tapi memang itu mesti pemerintah yang dari bawah itu yang mesti bupati, wali kota.
1: Baik.
5: Mesti mengontrol bawahan yang dibawa karena hal-hal itu sering terjadi dan bukan merusak nama apa pemerintah Bapak Anas, padahal itu kelakuan oknum yang dibawa bukan perintah pemerintah. Jadi saya kira itu memang harus jadi perhatian dan itu juga soal desil juga ini Pak, memang kalau kita lihat banyak masalah yang kita ditemukan di lapangan. Ada yang punya mobil dapat bantuan, ada yang memang kelihatan miskin memang tidak dapat bantuan. Kita kira itu evaluasi yang saya berikan kepada Bapak Anas dan eksekutif supaya lebih memperhatikan sampai di bawah, jangan cuma dibiarkan begitu saja. Nanti itu bisa jadi politik di masyarakat.
1: Baik, Pak Jokowi.
5: Kira-kira itu Joel.
1: Ya, baik, terima kasih.
5: Sumber, terima kasih banyak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Semangat sekali Pak Jokowi hari ini gitu ya. Bisa mungkin apa yang ingin disampaikan Pak? Mungkin dari tanggapan-tanggapan dari pendengar kita di hari ini bisa disampaikan. Oke.
3: Okay. Ya.
1: Pak Henry.
3: Memang bisa diterima
1: iya,
3: bahwa pelaksana di bawah. Iya.
1: Karena ini evaluasi dari masyarakat langsung juga, Pak. Karena mereka yang mengalami dan melihat juga di lapangan gitu.
3: Iya, mm-hmm. betul. Mm-hmm. Jadi seperti kasus tadi di Tomohon, ada nama tapi bukan yang bersangkutan yang menerima. Iya. Itu memang bukan cuma di Tomohon yang terjadi. Hampir di semua daerah terjadi seperti itu. Uh-huh. Karena memang seperti yang disampaikan tadi bahwa sistemnya sementara diperbarui. Orang berharap satu waktu bahwa sistem ini dapat menciptakan data nama yang memang sesuai, yang layak untuk menerima.
1: Okay.
3: Kemarin kalau tidak salah berdasarkan informasi dari Bulog bahwa realisasi pemberian bantuan pangan itu di Kota Manado khususnya sudah mencapai 92,85%. Jadi memang ada selisih sedikit. Nah itu yang bermasalah di situ.
1: Okay.
3: Karena ada data yang seperti tadi disampaikan masuk di kategori desil 1 sampai 4 tetapi terlihat sebenarnya mampu. Jadi seperti yang kabit saya sampaikan, harusnya yang bersangkutan yang merasa saya tidak layak menerima, harusnya melapor. Dan memang di bawah itu di kelurahan ada petugasnya.
1: Iya.
3: Kalau masyarakat memverifikasi ada informasi-informasi seperti ini, maka akan ditindaklanjuti oleh petugas yang ada di tingkat bawah, terutama di desa atau kelurahan.
1: Oke, baik. Bisa ditambahkan nih, Dokter Zainal?
0: Iya, yang pertama saya sepakat bahwa kalau ada persoalan begini, tolong dilaporkan ke Dinas Pangan. Apalagi yang ini, yang bantuan ya, khusus Bapak Panas ya.
1: Baik.
0: Tolong dilaporkan. Ada, saya kemarin menerima dua laporan, yang tiga. Empat, banyak laporan, enam. Ketika laporan itu datang, kita langsung datang ke kelurahannya.
1: Oh langsung ya
0: kita
1: Pak
0: langsung
1: ya?
0: Datang, kita langsung datang ke kelurahannya bersama bersama Bulog dan kita verifikasi. Ternyata yang dilaporkan, ada yang tidak menerima, waktu itu tidak dia tidak menerima bantuan. Biasanya dia terima bantuan dan dia tidak menerima bantuan. Ternyata ketika sampai di lapangan, dikatakan oleh tim yang ada di sana, namanya memang tidak ada. Mungkin yang lalu namanya ada, tapi ketika rilis yang baru yang dari nama bantuan itu namanya tidak ada memang.
1: Itu kenapa ya Pak? Kendala seperti itu?
0: Ketika dicek desilnya berubah. Dia dari desil itu dia desil 6 desil apa? Jadi kendalanya di situ. Nanti yang lain-lain nanti di desil lah. Makanya menurut saya kesempurnaan desil ini juga harus kita dorong bersama bahwa supaya desil ini kan jadi lebih bagus gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada yang begitu kita langsung cross check dan kita dapati memang ya Pak ini Pak ada di kelurahan kemarin di Dendengan. Katanya ada yang kita datang Pak mana? Dikeluarkanlah oleh lurahnya. Pak ini Pak datanya yang kita ganti yang persoalan kan di penggantian. Yang kita ganti ini dia masuk desil 1 sampai desil 4 Pak. Tapi ada yang dia keluhkan juga, Pak, kami juga susah mencari kalau masyarakat kita dengan desil yang ditetapkan itu. Jadi akhirnya banyak bantuan kita harus kembalikan, Pak. Yang saya juga karena konsekuensinya juga tidak bagus untuk untuk mereka. Jadi dia bilang saya akan kembalikan kalaupun memang kita tidak dapat desil 1 sampai 4. Jadi bagi saya memang kata pelaksanaan di lapangan ini sudah sesuai dengan kriteria, sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
1: Atau mungkin Dokter Zainal juga mungkin memberikan informasi juga kepada masyarakat. Kalau misalkan tadi di lapangan, seperti di cross check seperti itu masalah di lapangan gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat seharusnya?
0: Oh iya, ketika namanya tidak ada yang tadi, dia harus melaporkan sebenarnya kepada yang bisa diperbaharui untuk namanya diperbaharui. Tapi kan tidak serta-merta besok langsung perbaharui. Dia butuh 3 bulan mungkin 6 bulan baru datanya akan berubah karena ini kan datanya
1: diverifikasi gitu,
0: lagi ya? Oleh tim kelurahan. Tapi ini juga harus kita tahu bahwa datanya juga bukan dari BPS juga, dari apa. Jadi memang data ini bagi saya juga suatu berkah kalau kita dapat data yang paling valid gitu. Tapi data ini dari dulu kayaknya satu data itu kita butuh energi yang banyak untuk kita berjuang mendapatkan itu.
1: Oke, baik. Ya, masih itu juga salah satu kendala di lapangan gitu ya. Dan pastinya juga kesadaran dari masyarakat juga. Kalau sudah tidak layak, ya paling tidak ada kesadaran lah gitu ya. Untuk membagikan atau mengikhlaskan ke orang yang berhak gitu ya.
0: Saya juga sepakat seperti itu. Kadang-kadang kan data ada yang error misalnya. Dia layak tapi dia dapat dari desil 2. kesadaranlah, saya ini banyak, itu diberikanlah kepada keluarga yang layak, nanti dicari penggantinya.
1: Oke, baik. Yang pastinya ada penelpon lagi ini Pak yang sudah masuk gitu ya. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
6: Halo, selamat pagi, Sulut Bicara. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
6: Selamat budaya, salam kebajikan dengan Pak Sartono di Komos.
1: Ya. Oke, Pak Sartono, silakan. Selamat
6: malam, Pak Yeri nyangkang, kadukan.
1: Iya, aduh.
6: Oh, sorry. Iya, ini Pak Sartono. Pak Sartono. Paling di RRI ini.
1: Silakan. Pak Sartono, apa yang ingin ditanyakan langsung?
6: Jadi langsung ke topik saja. Terlebih bapak-bapak yang mudah-mudahan lagi diberkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehat selalu, mudah-mudahan akses dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
6: Karena inilah amanah, sekarang harus bertanggung jawab. Terutama yang jadi permasalahan di lingkungan sampai sekarang ini, masalah data. Yang sudah diberikan semua tamang-tamang tadi itu, cuma kalau saya bicara, saya harus lakukan. Nah sekarang kalau saya lakukan sebagai pengawas, soalnya itu sebenarnya masyarakat itu wajar untuk menjadi pengawas, mengawasi itu, mendampingi itu hal-hal kecurangan yang ada di lingkungan.
1: Okay,
6: usah takut, cuma permasalahan, okay. Kalau mau tekan, nanti dong mau bilang, dong mau bagi kemampuan orang kalau pengurusan. Nah ini yang jadi permasalahan. Nah itu sampai masyarakat takut mau bicara.
1: Okay,
6: itu satu. Yang kedua.
1: Langsung singkat saja Pak. Sartono.
6: Harus bayar. Entah 60 ribu ke apa itu alasannya uang kebersihan. Nah kalau rupa tulah yang kasihnya jaga buah rumpunya, jaga pikasnya rumpu. Ini mohon maaf ya. Yang memang terjadi sekarang ini sampai ini. Kita ini hari-hari jaga bicara ke orang. Dan kita jadi pelaku di situ, bukan cuma tahu bicara di udara, kok tidak pernah jadi pelaku. Kita harus kalau memang betul-betul mau membasmi ini atau melakukan ini, lakukan. Jangan cuma melihat di Facebook baru bicara di udara. Kalau kita laksanakan hal itu. Saya berani itu, Pak. Cuma yang melindungi Pak Sayang ini yang tidak ada. Terima kasih, selamat pagi, Merdeka.
1: Oke, Merdeka. Terima kasih Pak Sartono, kayaknya hari ini menggebu-gebu gitu ya. Oke, mungkin bisa menyampaikan apa nih tanggapannya, Pak? Dari tanggapan Pak Sartono tadi.
0: Pak Sartono, saya juga berharap seperti itu bahwa semua impian kita yang harus kita benahi itu data sebenarnya.
1: Datanya,
0: kita. Gitu. Karena waktu bantuan ini datang, kita cuma penerima, pelaku.
1: Okay.
0: Saya Bulog dan kelurahan juga cuma penerima dan pelaku. Dan ketika ada namanya, ya kita harus salurkan namanya. Apakah dia nama desil berapa, apakah dia mampu, kan juga kita akan bermasalah dengan kalau kita menyalurkan kan namanya ada.
1: Iya.
0: Nah makanya dalam kesempatan ini saya berharap juga kepada masyarakat memang yang menerima tapi dia layak, dia juga harus berpartisipasi untuk sehingga bantuan ini memang tepat sasaran.
1: Okay,
0: jadi kita membutuhkan bahwa tambahan ini tepat sasaran.
1: Oke, baik. Bisa ditambahkan ya. Pak Henry?
3: Saya tambahkan.
1: Yeah.
3: Memang kita membutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan pangan pemerintah ini. Agar maksudnya supaya tersalur pada yang berhak menerima. Dan saya setuju dengan Pak Sartono tadi. Bahwa masyarakat perlu diberi ruang dan kesempatan mengawasi ini.
1: Oke, sama-sama gitu ya Pak.
3: Iya.
1: Oke, baik. Sekarang ini ada yang bertanya melalui WhatsApp nih Pak ya. Kalau dari sisi masyarakat, yang paling dirasakan itu bukan cuma soal ada atau tidak ada bahan pangan, tapi juga soal harga. Bagaimana Dinas Pangan memastikan apa ini supaya program yang dijalankan bukan cuma bagus di atas kertas, tapi benar-benar membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang masih mampu dijangkau. Dari Randy di Warembungan. Oke, terima kasih Randy di Warembungan, bisa langsung nih Pak Henry menjawab nih Pak.
3: Terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fungsi kami Dinas Pangan sebagai pengawas dengan tadi saya sebutkan tiga skemanya tadi, yang terakhir saya menyampaikan bahwa dari pengawasan itu juga kita dapat mengambil kesimpulan tentang mitigasi dampak pasar dan pengawasan dampak inflasi.
1: Oke.
3: Jadi kalau memang fenomena terlihat bahwa atau ada gejala akan terjadi inflasi, kami juga di Dinas Pangan harus memastikan bila terjadi gejolak pasar, kita melaksanakan intervensi kegiatan. Nah, intervensi kegiatan kita untuk dalam hal ini mengontrol atau meredam inflasi yang mungkin saja terjadi, kita melakukan kegiatan GPM ya, gerakan pangan murah.
1: Oke, gerakan pangan murah itu yang sering dilakukan gitu ya Pak ya, membantu masyarakat juga. Baik, ada tambahan juga?
0: Iya, saya tambah sedikit. Memang kadang-kadang harga itu susah untuk kita intervensi yang perlu. Apalagi kekeringan yang sangat minta ampun hari
1: sampai
0: ini.
1: Sampai saat ini ya.
0: Iya, inflasi, apalagi cabai rawit.
1: Iya.
0: Rica itu inflasinya minta ampun. Dan itu sudah ada upaya dari tim sebenarnya dari dari Dinas Pangan Provinsi, dari apa, kita melakukan intervensi untuk mengadakan dari luar. Tapi itu pun memang kadang-kadang tidak cukup. Ya butuh konsistensi yang lama dan banyak. Tapi ya inilah alam sebenarnya, alamlah yang membuat kita harus berpacu dengan bagus supaya kita sama-sama. Bekerja bersama.
1: Terima kasih. Baik, yang pasti sekarang nih ada yang bertanya nih Pak, di kanal YouTube kita gitu ya. Ada Lasdor Hutasoit 2063. Selamat pagi, kalau pemerintah menyatakan program bantuan pangan sudah tepat sasaran, apa DP bukti atau data yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada warga yang membutuhkan tetapi justru terlewat dari program tersebut? Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Pak Henry atau Dr. Zainal?
0: Oh iya.
1: Oke, silakan.
0: Yang pertama, saya harus untuk ini ya, untuk bantuan pangan ya. Jadi untuk bantuan pangan ini kita mengacu kepada data yang diberikan oleh Bapanas. Jadi data yang diberikan itu semua nama-nama yang berbantuan itu sudah include di situ. Jadi yang menerima itu datanya jelas. Jadi kita tinggal menyalurkan. Adapun mau dia desil berapa itu desil 1 sampai 4 yang terima bantuan kan. Kalau dia bermasalah di itu berarti masalahnya di DTSN-nya. Jadi bukan di penyalurannya ya. Jadi masalahnya di DTSN. Dan makanya bagi saya ini yang harus kita sempurnakan bersama. Untuk duduk sama-sama kita sempurnakanlah ini supaya saya juga bermimpi sebenarnya bahwa yang menerima itu memang kasihan layak menerima itu. Supaya kasihan yang masyarakat itu bisa sejahtera semuanya.
1: Oke, baik. Dan yang pasti mungkin nanti lebih bagusnya ada sesi berikut gitu ya dengan Dinas Sosialnya dan juga Bapenasnya mungkin diberikan diundang. Gitu ya, dan Bulog juga gitu ya. Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube kita gitu ya, dari Pak Suprapto SPT79. Selamat pagi host dan narasumber. Saya ingin menanyakan bagaimana proses pengklasifikasian warga yang berhak menerima atau tidaknya bantuan pangan ini. Oke, siapa yang menjawab nih? Pak. Oke. Oke, Pak Henry dulu.
3: Terima kasih.
1: Oke, baik. Semuanya semangat untuk menjawab ini ya, Pak ya. Oke, Pak Henry dulu nih. Oke, bagaimana?
3: Tentang bantuan pangan ini memang menarik banyak perhatian ini.
1: Nah, itu dia.
3: Ya. Benar bahwa kalau penentuan klasifikasikan tadi itu seperti yang dijelaskan bahwa itu sudah ada sistem dan mekanismenya. Yang memang sudah berjalan walaupun belum sempurna. Dan memang kita menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Tapi kita berupaya. Untuk semua masyarakat yang layak menerima bantuan itu terakomodir. Seperti itu.
1: Oke, bisa ditambahkan nih Dr. Zainal.
0: Iya. Makanya dalam proses ini, dalam pelaporan, dalam apa di lapangan itu mereka yang berhak menerima yang namanya dulu dikasih.
1: Namanya dulu dikasih.
0: Yang semua yang sudah nama itu diundang, terundang. Kalaupun itu dikasih bantuannya. Nah, ketika namanya tidak ada, inilah yang baru kita cari itu hak dari keluaran. Tapi ini cuma sedikit, rata-rata cuma 5% dari bantuan itu. Pengganti namanya. Nah, rata-rata ini pengganti ini yang jadi persoalan. Cuman kita ada koridor juga untuk pengganti harus desil 1 sampai desil 4. Atau dia non desil. Nah, itu harus menerima itu karena harus dibuktikan dengan verifikasinya bahwa mereka desil 4 layak menerima. Yang pengganti itulah yang kadang-kadang jadi persoalan sebenarnya. Tapi ketika kita turun ke lapangan semua mereka bilang ini kita punya data yang jelas bahwa ini harus sesuai dengan itu. Jadi dalam bantuan Bapanas ini sebenarnya sudah jelas aturannya, penggantinya siapa, ininya sudah sangat jelas aturannya sampai harus difoto, harus dikirim ke Bapanas. Dan kalau tidak ada penggantinya, harus dikembalikan kepada Bapak Anas, kalaupun tidak didapat penggantinya.
1: Oke, baik. Seperti itu ya jawabannya Pak Suprapto, SPT 79. Terima kasih sudah bertanya gitu ya di sore hari ini. Dan tentunya nanti kita masuk di sesi terakhir gitu ya. Dan tentunya untuk Anda pendengar, kami masih menunggu kira-kira siapa yang ingin bertanya gitu ya, atau mungkin menyampaikan aduan keluhannya singkat padat jelas langsung saja di Sulut Bicara hari ini di 0821 9583 5080, dan tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1.0 Kanal Informasi dan Inspirasi di Sulut Bicara hari ini masih di topik evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado. Ini detik-detik terakhir gitu ya. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung di SMS juga WhatsApp boleh di 082195835080 gitu ya. Oke, memang banyak problema gitu ya di lapangan gitu ya, tentang bantuan pangan ini di Kota Manado gitu ya, Pak khususnya juga. Nah, kalau misalkan ini Pak, masyarakat mendapatkan bahan pangan yang rusak nih, kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan ketentuan. Bagaimana mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya nih Pak?
1: Kalau begitu, tolong langsung laporkan. Jadi laporkan kepada tim yang apa, kalaupun kurangnya berapa banyak, itu akan langsung digantikan oleh Bulog.
0: Oh, langsung digantikan?
1: Langsung digantikan. Gitu ya, Pak, akan langsung digantikan oleh Bulog bahwa berapa banyak yang dia tidak. Misalnya dia 30 kilo, dia cuma terima 20. Laporkan, itu nanti untuk bantuan itu akan ditambahkan oleh Bulog supaya dia genap.
0: Oke, baik. Oke, boleh Pak Henry.
2: Bahwa tadi saya sudah sampaikan tentang skema yang kami Dinas Pangan sebagai pengawasan. Saya menyampaikan tadi bahwa ada skema monitoring ketersediaan dan kualitas fisik. Jadi pada tahap itu kami bersama stakeholder dalam hal ini Bulog, kita memastikan bahwa kualitas bantuan pangan beras itu kualitasnya baik dan tidak merugikan masyarakat sebagai penerima bantuan pangan tersebut.
0: Itu yang paling penting, yang paling utama juga gitu ya Pak ya. Oke, satu penelpon di sore hari ini. Halo, selamat pagi, Sulut Bicara.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Pak Yopi di Warembuan.
0: Oke, singkat padat jelas Pak, kena waktu juga silakan.
3: Iya. Terima kasih.
0: Iya.
3: Bagi host dan proses pemandu ini, ya soalnya ini orang banyak kali dengar-dengar di Pro 1, ya selalu kan ambil contoh Manado. Ya, orang ini di Minahasa, kadangkala kalau di Manado bagus dia apa, tapi selalu Minahasa kadangkala ya kita dulu, istilah kita dulu, bapak-bapak mungkin lebih tahu kan, karena orang juga mantan-mantan kemari. Pelayan masyarakat, jadi orang tahu itu.
0: Langsung ke poinnya saja Pak, yang langsung.
3: Nah, ini itu ajar akan pada orang itu yang baik. Belajar itu takut akan Tuhan, jangan cuma pikir di dunia itu.
0: Baik.
3: Bagi pendata-pendata kadang-kala waktu baru-baru ada pendataan ekonomi, sensus ekonomi. So. Nah, tanya-tanya saya bilang apa Moni setahu itu di pecara ini, oh sudah tolong ikut di pelatnya. Tapi kadangkala kamu lari dari aturan. Kalau kamu pakai keluarga, ya ini bagi ini pendataan jangan jadi pakai keluarga. Mesti apa? Mesti terus bilang jujur. Takut akan Tuhan.
0: Baik Pak Yopi, itu, karena waktu juga.
3: Baik. Ini Pak, lebih bagus itu pendata-pendata itu lebih kasih apa? Bilang akan itu. Ya, rupa firman Tuhan, takut akan Tuhan.
0: Baik.
3: Supaya dia dorang takut yang itu sama dengan dulu.
0: Terima kasih Pak Yopi. Iya, di Warembungan ya di sore hari ini. Mohon maaf Bapak karena waktu juga gitu ya di sore hari ini. Pokoknya poinnya pada intinya takut akan Tuhan gitu ya. Ada tanggung jawab masing-masing gitu ya. Dan yang pasti kejujuran itu yang paling utama juga gitu ya Pak ya. Oke, karena waktu juga ini Pak, yang pasti mungkin singkat padat jelas gitu ya. Apa yang ingin disampaikan pada masyarakat ke depan, apa langkah konkret dari Dinas Pangan Kota Manado dan juga selaku distribusi cadangan pangan di Kota Manado juga gitu ya. Agar bantuan ini semakin tepat sasaran, transparan, berkualitas dan juga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan nih Pak. Mungkin dari Pak Henry dulu nih, singkat padat jelas Pak, closing statement.
2: Ya, terima kasih. Jadi sebagai fungsi pengawasan Dinas Pangan, kita akan berupaya memastikan bahwa terjadi tepat sasaran, tepat jumlah.
0: Tepat jumlah juga gitu ya, itu yang diharapkan gitu ya. Oke, yang pasti Dr. Zainal.
1: Saya cuma bermimpi aja, suatu saat Indonesia ini akan memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang layak diterima. Sehingga kita tahu bahwa ke depan kesejahteraan kita itu bukan cuma dinikmati oleh segelintir,
0: okay.
1: Kita dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Dan yang pastinya juga tadi poin pentingnya, kalau masyarakat yang sudah tidak membutuhkan pangan, sudah berkecukupan lah paling tidak gitu ya, sudah boleh lah paling tidak ada kesadaran untuk memberikan kesempatan kepada yang memerlukan dan membutuhkan gitu ya Pak ya. Oke, okay, baik. Sebenarnya ini masih banyak lagi yang ingin ditanyakan, karena waktu juga kayak kejar-kejaran dengan waktu juga gitu ya di Sonra hari ini. Terima kasih Dr. Zainal dan juga Pak Henry sudah hadir di hari ini di Sulut Bicara gitu ya, membahas terkait topik hari ini, evaluasi program bantuan pangan di Kota Manado. Siapa tahu dalam kesempatan kita bisa membahas lagi di topik-topik yang berbeda gitu ya nantinya ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar gitu ya, yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Manado dan juga menonton siaran kami di hari ini di kanal YouTube RRI Manado. Terima kasih juga yang sudah bertanya dan juga menyaksikan acara kita di hari ini. Saya Lin Sofiani, mau klik kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mem-

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja.
1: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado untuk kesempatan siang hari ini. Dan di menit ke-54 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saya ingatkan untuk Anda mendengarkan nanti Jaksa Menyapa pada pukul 11 hingga 12 nanti. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscilla kembali bisa menemani Anda pendengar untuk Manado siang ini di Pro 1 RRI Manado. Dan seperti biasa kita berada di Dialog Jaksa Menyapa yang akan membahas di kesempatan siang hari ini pendengar terkait dengan pengelolaan dana desa dan program atau peran program Jaga Desa. Sudah hadir dua narasumber kami di studio Pro 1 seperti yang Anda lihat di YouTube channel RRI Manado. Selamat siang, saya menyapa kali ini Kepala Subseksi 1 Intelijen ada Bapak Christo Carolus Wawor SH. Selamat siang Pak Christo.
3: Selamat siang.
2: Selanjutnya yang akan kita sapa kali ini sudah hadir Bapak Miftahul Khoir Patahudin SH, calon jaksa Kejaksaan Negeri Bolangmongondo Utara. Selamat siang Pak Khairul.
3: Selamat siang Ibu Priscilla.
2: Iya. Ya, terima kasih. Sudah benar panggilan saya Pak Christo sama Pak Khairul ya?
3: Ya, sudah betul.
2: Oke, baik. Kita akan berbicara pendengar satu yang sangat dekat dengan Anda mungkin terkait dengan dana desa. Bagaimana kita melihat yang namanya dana desa ini agar supaya tepat sasaran, transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Anda juga kami ingatkan bisa bergabung bersama kami nanti di 082195835080 untuk interaksinya ataupun bahkan Anda bisa ke WhatsApp chat dan juga Anda bisa mengirimkan pendengar untuk komentar di YouTube channel RRI Manado untuk kesempatan di Manado siang ini. Saya akan langsung saja kalau begitu menyapa narasumber kami, selain juga mengingatkan Anda bisa bergabung bersama kami, silakan nanti di sesi yang kedua mungkin ada Bapak Khairul, mungkin apa yang akan dijelaskan Pak Khairul terkait dengan dana desa sendiri dan sebenarnya untuk apa dana tersebut diberikan untuk desa?
3: Nah, untuk dana desa itu sendiri yang kita tahu bahwa adalah sumber anggaran yang berasal dari APBN atau anggaran pembelanjaan negara yang mana disalurkan kepada yang disalurkan melalui APBD yang disalurkan langsung ke desa-desa yang mana di sini desa-desa itu diperuntukkan untuk penggunaan dana desa itu seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi mungkin alurnya itu mungkin dari kita bisa jelaskan dari APBN, setelah APBN ada transfer ke daerah, langsung ke APBD kabupaten atau kota, dan dari situ kita disalurkan ke desa-desa. Mungkin gitu alurnya untuk alur dana desanya.
2: Sebagai awal begitu ya.
3: Iya, sebagai awal seperti itu.
2: Ya, pendengar juga pemirsa, nah, Pak Christo tadi sudah dijelaskan sedikit Pak Khairul terkait dengan apa dana desa itu sendiri dan seperti apa alur untuk pemberiannya. Nah, namun masyarakat sering berkata Pak Christo itu kan uang desa. Apakah sebebas itu desa menggunakan atau ada aturan-aturan prinsip-prinsip mungkin yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa?
4: Ya, untuk pengelolaan dana desa pada dasarnya kita harus memegang teguh prinsip pengelolaan dana desa. Itu dimulai dari prinsip transparan, yaitu di mana pengelolaan dana desa itu harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Jadi untuk setiap anggaran dana desa, baik anggaran yang masuk maupun anggaran yang keluar, itu harus dipantau oleh masyarakat. Untuk yang kedua, prinsip akuntabel, yaitu anggaran dana desa itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik secara teknis maupun secara administratif. Yang ketiga, partisipatif, yaitu prinsip pengelolaan dana desa itu harus melibatkan masyarakat maupun dengan unsur pemerintahan masyarakat desa. Yang keempat, harus memegang teguh juga prinsip tertib, di mana pengelolaan dana desa itu harus tepat waktu dan dengan tepat sasaran.
2: Baik.
4: Dan yang terakhir itu prinsip disiplin anggaran, yang mana setiap anggaran itu harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh digunakan untuk peruntukan yang lain.
2: Baik, baik. Pak Hairul tadi disampaikan ada berapa? Lima prinsip. Ya, ada lima. Prinsip untuk pengelolaan dana desa itu sendiri begitu Pak Hairul ya. Berarti ketika sebuah desa mendapatkan dana, ada perencanaan begitu dan mekanisme yang harus dilalui dalam menggunakan dana desa tersebut, Pak Hairul?
3: Nah, untuk itu kita ada kayak di aturan situ sendiri ada siklus pengelolaan keuangan desa. Dan di situ kita mulai dari perencanaan. Dan di situ kita melakukan perencanaan mulai dari apa yang harus kita anggarkan dalam kelola keuangan desa situ, apa aja yang dibutuhkan oleh desa-desa itu. Setelah itu baru kita penganggaran. Dari perencanaan itu kita penganggaran. Nah, penganggaran itu untuk melakukan pelaksanaan. Di situ kita melakukan pelaksanaan apa yang akan dilakukan di desa itu. Nah, habis pelaksanaan kita melakukan penata usahaan. Penata usahaan. Nah, setelah penata usahaan itu, dari semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, kita harus melakukan pelaporan. Nah, itu yang paling penting. Kita harus melakukan pelaporan karena percuma kita melakukan semua kegiatan ini kalau nggak ada pelaporannya. Nah, setelah pelaporan itu ada namanya pertanggungjawaban.
2: Baik.
3: Dari semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di desa. Mungkin seperti itu untuk siklus atau pengelolaan keuangan desa atau dana desa yang kita akan lakukan nanti di desa-desa.
2: Baik,
3: itu.
2: Baik. Kalau dari sisi masyarakat sendiri Pak Hairul, ketika masyarakat mengetahui dana saya atau desa saya mendapatkan dana tertentu dan berapa diperuntukkan untuk apa, sebenarnya apakah masyarakat memang wajib mengetahui, bisakah mereka mengetahui hal tersebut atau katakanlah punya hak mendapatkan informasi tersebut Pak Hairul?
3: Nah, seperti dari yang disampaikan oleh Pak Kristo tadi, mulai itu adalah prinsip pengelolaan dana desa, yaitu transparan. Nah, itu kita harus melakukan transparan dan kelihatan semua apa yang kita akan laksanakan di dalam desa itu. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Mungkin seperti kalau di desa-desa itu ada dipajang spanduk kalau tidak salah.
2: Baliho.
3: Baliho itu ada dana-dana yang akan dilakukan misalkan pekerjaan jalan. Nah, di situ dijelaskan berapa anggarannya. Jadi itu mungkin bentuk transparan yang akan dilakukan dari desa-desa itu. Jadi mungkin kepala desa atau pemerintah desa itu melakukan hal seperti itu untuk kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan di desa. Mungkin seperti itu Ibu.
2: Pak Kristo menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hairul begitu, ketika pemerintah sudah memberikan baliho, memberikan informasi, apakah cukup begitu untuk masyarakat hal tersebut atau masyarakat juga bisa mengetahui lebih rinci terkait dengan anggaran tersebut, kira-kira Pak Kristo?
4: Memang untuk setiap anggaran yang ada, masyarakat memang berhak untuk memperoleh informasi secara rinci, baik apakah itu terkait dengan informasi pembangunan ataupun informasi terkait dengan bantuan-bantuan yang ada, agar supaya tujuan masyarakat mengetahui informasi-informasi ini, agar supaya masyarakat dapat memahami dan mengerti apa-apa saja program desa dan apa-apa saja hak yang berhak mereka terima. Seperti contohnya apabila dari mereka menerima bantuan BLT, mereka itu ada hak untuk menerima bantuan tersebut. Jadi masyarakat dapat bertanya kepada perangkat desa atau pemerintah desa setempat guna untuk memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut.
2: Mungkin masyarakat ada yang ingin membuka-buka aturannya seperti apa sih terkait dengan dana desa ini, Pak Kristo bisa diberikan informasinya ke masyarakat siang hari ini?
4: Untuk terkait aturan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa itu dimulai dari ada terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2026 tentang desa.
2: Baik.
4: Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Yang ketiga ada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan yang keempat ada PMK nomor 7 tahun 2026 tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2026.
2: Baik.
4: Di mana peraturan menteri ini memang menjadi standar untuk pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan dana desa.
2: Baik, baik. Pak Hairul, menambahkan kalau kita melihat dari Bola Mongondo Utara sendiri, karena ruang lingkup ini kejari ada di sana ya begitu, ya, yang sering menjadi masalah atau katakanlah terdapat hambatan begitu dalam siklus pengelolaan keuangan desa ini, di bagian mana tadi? Apakah penganggarannya atau tadi sempat disampaikan penata usahaannya atau di saat pelaporannya ini yang sering bermasalah?
3: Nah, paling banyak itu permasalahan yang berada di ruang lingkup atau Kejaksaan Negeri Bulang Mongondo Utara itu kebanyakan di bagian laporan dan pertanggungjawaban. Nah, di bagian situ mungkin kebanyakan ada dari oknum-oknum melakukan hal-hal yang seharusnya itu nggak bisa dilakukan.
2: Baik.
3: Contohnya kan ada beberapa hal, misalkan ada markup harga atau hal-hal yang mungkin ada bisa diindikasi sebagai tindak pidana korupsi.
2: Baik.
3: Jadi hal-hal seperti itu mereka bisa melakukan. Contoh ya, kalau misalkan di tindak pidana korupsi itu ada beberapa modus-modus korupsi itu. Dalam dana desa itu ada beberapa markup harga. Salah satunya markup harga, ada kegiatan proyek yang fiktif, penggelapan atau pemotongan, yang seperti dijelaskan oleh Pak Kristo tadi mengenai BLT itu. Ada juga volume atau mutu yang tidak sesuai, laporan yang direkayasa, dan minim musyawarah antara desa-desa situ.
2: Baik.
3: Jadi mungkin kalau misalkan kita jelaskan markup harga itu seperti contoh, misalkan anggarannya itu 15 juta, tapi di markup harganya mungkin kerjanya dijadikan 20 juta. Yang seperti kita tahu itu kayak menggunakan kwitansi kosong biasanya gitu. Jadi mereka cuma minta kwitansi di toko-toko,
2: baik,
3: ataupun di tempat-tempat lain, terus mereka bikin harga sendiri, mereka markup harganya sendiri, tidak sesuai dengan aturan yang ada.
2: Itu banyak yang ketahuan Pak Hero.
3: Ya, kebanyakan di situ, kwitansi-kwitansi bodong atau mereka cuma tulis sendiri begitu. Baru ada beberapa juga misalnya kegiatan proyek yang fiktif. Contohnya misalkan ada pembangunan, di pelaporan atau di pertanggung jawab ada pembangunan, tapi di faktanya itu tidak ada pembangunan di desa tersebut. Jadi mungkin seperti itu yang mungkin banyak terjadi di daerah Kejaksaan Negeri Bromo Utara.
2: Baik,
3: itu.
2: Baik. Pak Kristo memberikan data yang lebih rinci lagi mungkin terkait dengan hal tersebut, markup anggaran katanya ini digarisbawahi sama proyek fiktif yang paling banyak terjadi di sana, tanggapannya.
4: Jadi terkait dengan proyek fiktif ini merupakan suatu hal yang serius yang harus kita awasi secara bersama, yaitu baik dari kita pemerintah desa, baik dari kita masyarakat desa, maupun dari kita aparat penegak hukum. Karena proyek fiktif ini merupakan suatu perbuatan yang akan menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Di mana keuangan negara itu dinikmati oleh segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri ataupun memperkaya orang lain.
2: Baik.
4: Yang menyebabkan kerugian negara terjadi di desa tersebut. Maka dari itu terkait dengan proyek fiktif ini harus kita pantau bersama. Bukan cuman tugas kami sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi juga pengawasan ini juga melekat pada masyarakat, di mana apabila masyarakat melihat adanya penyalahgunaan kewenangan yang melakukan proyek fiktif, kita dapat memantau secara bersama, baik dari masyarakat dapat melapor kepada aparat penegak hukum.
2: Baik, kita akan membahas lebih lagi terkait dengan pengawasan itu Pak Kristo, Pak Hairul juga. Namun mengingatkan ke masyarakat ini semakin seru ya obrolan kita Jaksa Menyapa siang hari ini, karena tadi juga sudah sempat dibahas, dispil sedikit-sedikit lah ya, terkait dengan modus korupsi yang paling umum terkait dengan dana desa, seperti apa pelanggaran-pelanggarannya. Pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan sampaikan pertanyaan, pendapat Anda terkait dengan pengelolaan dana desa dan peran program Jaga Desa. Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi, silakan nanti Anda bergabung di sambungan telepon 0821 95 83 5080. Sekali lagi sambungan telepon 0821 95 83 5080. Nomor yang sama pendengar bisa Anda gunakan selain sambungan telepon, bisa juga ke WhatsApp chat, juga SMS, atau juga Anda bisa mengirimkan tanggapan pertanyaan Anda pendengar melalui komentar di kanal YouTube RRI Manado. Sekali lagi tinggalkan juga komentar Anda pendengar di kanal YouTube RRI Manado. Dan menyapa juga untuk Anda bapak-bapak yang sedang mendengarkan siang hari ini, ada juga dari audio live streaming ya, yang mendengarkan dari rri.co.id laman kami ataupun bahkan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali untuk menerima sambungan telepon Anda pendengar, setiap pertanyaan Anda terkait dengan pengelolaan dana desa dan peran program Jaga Desa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami untuk Dialog Jaksa Menyapa di kesempatan siang hari ini. Terkait dengan topik kita adalah pengelolaan dana desa dan peran program Jaga Desa. Anda yang mungkin masih banyak belum paham terkait dengan hal tersebut, memiliki pertanyaan atau juga tanggapan, contoh kasus juga boleh ya. Di sambungan telepon 0821 95 83 5080. Pak Kristo, Pak Hairul, izin untuk angkat telepon terlebih dahulu. Selamat siang. Halo, Jaksa Menyapa.

0: ada. Tapi itu kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena makanya masyarakat kadang-kadang enggan, mau lapor di mana lagi? Terus lapor-lapor tapi tidak ada tindak lanjut bagaimana? Jadi tolong, jadi kalau memang apa yang disampaikan oleh Bapak itu kan sudah memenuhi unsur, tidak transparan, peruntukan tidak jelas, kita tidak tahu menau, tidak ada baliho, empat orang di sini di ada. Jadi kita sebagai masyarakat itu bertanya-tanya, ini peran APH bahkan inspektorat itu yang mengawasi internal pemerintah yang ada di daerah setempat itu kurang loh, kurang sekali. Makanya kita sebagai masyarakat itu ya berpikir begini, percuma lek, orang kurang mau lapor-lapor begini, cuma habis waktu. Jadi tolong bapak dari APH para penegak hukum untuk menjelaskan. Saya mau bertanya di Bolmut, sudah berapa kasus yang sudah inkrah ya? Dan proses itu tidak sampai ke inkrah.
1: Baik.
0: Terus apa-apa yang sudah dilakukan? Jadi tolong jelaskan secara detail, spesifik, rinci kepada kami masyarakat, walaupun saya di Minsel, tapi tolong Pak, supaya kita sebagai masyarakat itu memang betul-betul percaya lagi dengan APH.
1: Baik.
0: Jangan-jangan belakang omong tapi tidak ada tindak lanjut.
1: Baik, Bung
0: Cliff. Jadi sudah berapa kasus yang sudah ditangani di Kejari Bolmut. Itu saja, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bung Cliff yang ada di Motoling yang sudah memberikan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh narasumber. Di belakangnya Bung Cliff, kalau ada masih saya berikan kesempatan pendengar agar supaya bisa kami tampung pertanyaan-pertanyaan Anda atau juga Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS dan juga komentar di YouTube channel RRI Manado. Silakan di 0821 95835080. Tadi sudah ada salah satu apa yang disampaikan oleh masyarakat adalah tidak terdapat transparansi, tidak ada baliho, tidak pernah mengetahui ada baliho yang menulis di situ dana desanya diperuntukkan untuk apa, anggarannya sebesar apa, begitu ya. Dan Anda bisa bergabung pendengar untuk menyampaikan mungkin pertanyaan yang lain atau juga pendapat Anda terkait dengan pengelolaan dana desa dan peran program jaga desa. Silakan disambungkan telepon 0821 95835080. Sembari menantikan untuk yang ingin bergabung bersama kami siang hari ini, kami juga akan mengingatkan untuk Anda bisa mengirimkan SMS dan juga WhatsApp chat pendengar di nomor yang sama, bukan hanya WhatsApp call dan juga sambungan telepon 0821 95835080 terkait dengan dana desa. Halo, selamat siang, Jaksa menyapa.
2: Selamat siang, Jaksa menyapa dengan Ahmad Irwan dari Bandung Timur.
1: Pak Ahmad, jauh-jauh ini dari Bandung, silakan Pak Ahmad.
2: Ya, selamat pagi Pak Jaksa, siang kalau di sana ya, karena ada satu jam dengan Jawa Barat.
1: Baik.
2: Selamat siang Pak Jaksa yang saya hormati ya. Ini kebetulan saya tinggal di desa, jadi kan saya pernah jadi anggota DPD itu kan, tapi saya mengundurkan diri kan. Kenapa? Saya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan baik kepala sampun ketua BPD. Kan begini Pak, kan yang harus menghasilkan DPD ya. Nah sekarang harusnya tokoh masyarakat RT berikut di RW, tokoh masyarakat harus diundang, harus transparan. Ini kan seolah seorang kepala BPD menyatakan kepada jaksa hanya segera tulisan ini tapi tidak jelas. Makanya di sini saya mengundurkan diri. Nah ini Pak, sejauh mana Pak? Saya mengharapkan lah KPK itu coba turun ke desa, entah berapa persen kepala desa yang betul-betul menerapkan ada dengan seadil-adilnya.
1: Baik.
2: Saya aja misalkan
1: Pak Ahmad,
2: saya kan
1: Pak Ahmad. Apa? Pertanyaannya langsung terkait dengan dana desa, Pak Ahmad, langsung silakan.
2: Ya, pertanyaannya begini, sejauh mana itu kan?
1: Sejauh mana
2: hukum kepala desa yang secara hukum menyalahgunakan ada dan tidak transparan kepada masyarakat, tidak sedikit kan?
1: Baik.
2: Kepala desa yang
1: kepala desa yang transparan ke masyarakat. Terima kasih Pak Ahmad yang sudah bergabung siang hari ini dan memberikan pertanyaan juga berkaitan dengan dana desa, mungkin mempertanyakan sejauh mana transparansi yang dilakukan oleh kepala desa terkait dengan dana desa dan pertanggungjawabannya ke masyarakat seperti apa, dan adakah mungkin masalah hukum yang atau contoh kasus juga yang sempat terjadi dengan kepala desa begitu ya. Silakan pendengar untuk Anda 0821 95 835 080, apakah masih ada? Halo, selamat siang, Jaksa menyapa. Halo, selamat siang, Jaksa menyapa. Terputus, silakan dicoba kembali pendengar. Sekali lagi di 0821 95 835 080. Penelpon kita sudah ada dua tadi, Bung Cliff yang ada di Motoling dan Pak Ahmad yang ada di Jawa Barat. 0821 95 835 080, masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Sembari kita akan ke narasumber kali ini, Pak Hairul, juga Pak Kristo akan menjawab mungkin apa yang menjadi pertanyaan dari Bung Cliff tadi yang ada di Motoling.

0: Ya, masyarakat sudah datang, sudah melaporkan, sudah membawa bukti, tapi katanya tidak ada tindak lanjut. Seperti apa tanggapan Anda? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Priscilla. Memang pertanyaan yang sering muncul terkait dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Jadi ya, bukannya mau membela aparat penegak hukum atau APBD di daerah setempat. Jadi untuk terkait penanganan laporan itu, pada dasarnya itu ada sistem antrian. Jadi mungkin ada kasus yang terlebih dahulu yang sudah dilapor, yang sementara ditangani oleh APIP daerah setempat, sehingga mungkin memerlukan waktu untuk menangani laporan dari Bapak Cliff. Jadi untuk terkait bukti-bukti yang seperti yang Pak Cliff sampaikan tadi, sudah ada bukti yang cukup, sudah ada data-data yang cukup. Jadi dari kami, apabila terdapat data ataupun bukti yang cukup, dari Pak Cliff dapat menyampaikan ke inspektorat ataupun ke aparat penegak hukum setempat seperti kepolisian di Polres ataupun di Kejaksaan Negeri. Jadi bukannya kami aparat penegak hukum tidak mau menangani perkara tersebut, tapi kami juga ada antrian penanganan perkara. Jadi kami juga harus menangani laporan terdahulu.
0: Baik.
1: Kami juga personil di Kejaksaan, Bu Priscilla, itu biasanya jaksa-jaksa itu masih kurang, Bu. Makanya memang salah satu kendala yang sering kami hadapi sekarang yaitu memang kurangnya aparat penegak hukum, kurangnya jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri setempat.
0: Baik.
1: Terkait dengan berapa kasus yang ditangani di Bolmur sekarang, karena saya baru kurang lebih 2 bulan di Bolamongondo Utara, Bu Priscilla.
0: Baik.
1: Yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri setempat itu ada satu perkara yang saat ini sudah dalam tahap penyidikan dan kemungkinan dekat-dekat ini akan dilimpahkan ke persidangan. Untuk terkait dengan kasus perkara dana desa yang inkrah, mungkin dari Bapak Miftah ada yang mau ditambahkan?
0: Silakan.
2: Nah, sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Pak Kristo mengenai peran antara APIP dan Kejaksaan. Nah, itu di situ ada aturan itu namanya nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan ada juga Kepolisian Negara dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia. Itu nomor 1 tahun 2023. Itu pedoman mengatur antara koordinasi antara APIP dengan APH. Nah, di situ supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kalau misalkan terjadi tumpang tindih, contoh misalkan ada yang lapor ke APIP, ada juga yang ngelapor ke Kejaksaan dalam konteks yang sama. Nah, makanya dari situ kita ada nota kesepahaman. Jadi pertama itu direview oleh APIP. Nah, jika terdapat misalkan dalam waktu 60 hari, 60 hari itu tidak ada itikad baik dari kepala desa itu, baru dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan terdapat jika terdapat ada kerugian negara dari situ atau indikasi unsur tindak pidana korupsi. Nah, untuk masalah tentang kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara, untuk sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan disampaikan. Dan masih salah satu itu, yaitu ke kasus dana desa dan alokasi dana desa. Mungkin untuk kasusnya seperti itu.
0: Baik, tadi sempat disampaikan APIP begitu, itu adalah pembinaan apa Pak Hairul dan pengawasan inspektor kalau tidak salah ya. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat terkait dengan alur pengawasan berjenjang terlebih dahulu.
2: Nah, ini mungkin juga bisa menjawab langsung dari pertanyaan yang kedua.
0: Boleh.
2: Dari situ kan dia sebagai BPD, itu Badan Permusyawaratan Desa. Di situ pemerannya itu alurnya dari BPD dulu, pengawasan internal desa. Jadi peran-peran BPD di situ harus menjelaskan atau harus ngikut dalam musyawarah desa itu. Dan misalkan ada kepala desa yang membangkang atau apa, jadi BPD berperan aktif di situ. Setelah itu, jika memang pengawasan internal itu tidak dijalankan, nah dilanjutkan dengan pembinaan dan pengawasan inspektorat atau APIP yang kita sering APIP. Yaitu dia melakukan review, evaluasi dan pemantauan secara berkala atas laporan yang dilakukan oleh perangkat desa. Nah, setelah itu diberikan kesempatan, 60 hari. Nah, jika ditemukan indikasi kerugian negara, direkomendasikan dari APIP itu untuk melakukan perbaikan atau melakukan pengembalian. Nah, atau melakukan pengembalian atau situ jika tidak ditemukan unsur kesengajaan, fraud. Nah, situ jika tidak ada unsur kesengajaan dibalikan uang itu enggak apa-apa. Nah, setelah itu misalkan kepala desanya itu memang tidak mau mengembalikan, itu ada unsur kesengajaan, jadi itu ditingkatkan ke Kejaksaan.
0: Naik statusnya begitu ya?
2: Ya, naiknya statusnya ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan berlanjut. Mungkin seperti itu, Ibu.
0: Baik. Pak Kristo, tadi saya ingin menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Bung Cliff di Motoling. Terkait dengan bagaimana katanya di tempat mereka tidak terdapat baliho begitu. Kalau di Bolamongondo Utara sendiri, apakah memang wajib atau sudah banyak atau ada juga yang memang tidak memasang baliho?
1: Memang terkait dengan pemasangan baliho ya, Bu Priscilla. Pemasangan baliho ini memang salah satu penerapan dari prinsip transparansi, agar supaya tujuannya masyarakat dapat mengetahui dana apa, berapa dana yang masuk, dan apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh desa setempat. Sejauh saya di Bolamongondo Utara, di setiap desa itu memasang baliho atau spanduk terkait dengan APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Untuk setiap kampung yang saya lewati, rata-rata memakai itu. Mungkin apabila ada yang tidak memakai, dari masyarakat itu juga memiliki fungsi pengawasan. Jadi masyarakat mungkin dapat mengingatkan pemerintah desa setempat untuk memasang baliho itu. Baik. Agar supaya masyarakat dapat mengetahui anggaran yang masuk dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan ini dapat terlihat. Contohnya seperti itu, Bu.
0: Oke, baik. Jadi tadi juga untuk pelaporan begitu Pak Kristo, Pak Hairul, katanya masyarakat mungkin bukannya tidak sabar, tapi mungkin kurangnya informasi juga didapatkan. Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Kristo adalah masuk dalam nomor antrian dulu. Ya siapa yang lebih dulu dari Bung Cliff berarti itu yang ditangani dulu begitu kan Pak Kristo ya. Nah sejauh mana masyarakat bisa mengetahui pelaporannya sudah sampai di tingkat mana, tahapan mana, kemana harus bertanya kira-kira?
1: Jadi sejauh mana masyarakat dapat mengetahui itu tergantung di mana masyarakat melakukan pelaporan itu. Apakah masyarakat melakukan pelaporan di inspektorat atau di kejaksaan ataupun di kepolisian, masyarakat dapat mengecek ataupun meminta terkait perkembangan penanganan laporan yang ada. Mungkin dari apabila laporan tersebut masuk di kejaksaan, maka dari kami mungkin akan bertemu dengan pelapor tersebut, akan menginformasikan terkait sejauh mana kasus yang ada.
0: Baik.
1: Apabila memang mungkin kasus ini masih belum ditangani ataupun masih dalam kasus dalam penelahaan, yaitu masih mempelajari ya laporan yang ada, maka dari kami akan menyampaikan kepada lapor terkait dengan perkembangan yang ada.
0: Oke, jadi pendengar dan pemirsa RRI, setelah Anda melapor begitu, jangan lantas Anda membiarkan dan lantas mungkin mengeluh begitu ya, kenapa tidak ditangani, tapi dicek lagi kemana Anda melapor, cari tahu statusnya seperti apa, apakah sudah ditangani atau memang masih masuk dalam antrian begitu. Saya akan ke komentar di kanal YouTube RRI Manado. Selamat siang, saya menyapa ada akun YouTube Cindy Kawengian 12. Selamat siang narasumber, izin bertanya. Kadang masyarakat cuma mau lihat dana desa itu ada hasil nyata atau enggak. Kalau laporan administrasinya lengkap tapi pembangunan di lapangan tidak sesuai dengan anggaran, apakah jaga desa bisa masuk untuk melihat kondisi sebenarnya? Silakan Pak Hairul.
2: Nah, untuk kita jelaskan dulu untuk jaga desa itu.
0: Boleh.
2: Nah, jaga desa itu adalah program yang mengusung program nasional sinergi antara Kejaksaan Negeri Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa atau PDTT. Nah, di situ kita mengawal semua penggunaan anggaran-anggaran di desa-desa. Nah, untuk misalkan seperti pertanyaan dari Kak Cindy Kawengian, untuk misalkan di lapangan itu tidak sesuai dengan pelaporan yang ada atau administrasi yang ada. Nah, di jaga desa itu ada kita menginput berapa misalkan anggarannya, penganggaran misalkan pembangunan jalan contohnya. Nah, di situ kita menginput nama pembangunannya, nama anggarannya, baru ada dokumentasi, bukan sekedar hanya kita minta administrasinya aja. Jadi kita lihat, oh ini jalannya udah dilaksanakan sesuai dengan apa yang dianggarkan dalam dana desa tersebut. Nah, juga di jaga desa itu bukan cuma hanya sekedar administrasinya saja. Jadi kita jelas-jelas di situ. Setelah kita melakukan monitoring di aplikasi, nah kita ada aplikasi atau website Jaga Desa.
0: Baik.
2: Di situ kita monitoring terus-menerus apakah ini benar adanya. Nah, setelah itu jika memang ada laporan dari warga desa bahwa ini pembangunannya memang tidak ada. Mungkin ada dari dari pemerintah desa itu melakukan proyek fiktif yang disampaikan tadi. Itu bisa jadi kita melakukan pengecekan apakah sudah benar yang disampaikan di aplikasi Jaga Desa tersebut. Mungkin warga desa itu butuh lebih apa ya, untuk peran aktifnya di situ. Untuk menjelaskan bahwa di situ hanya ada proyek fiktif yang sebenarnya itu tidak ada proyeknya.
0: Baik.
2: Seperti itu, Ibu.
0: Berarti Pak Kristo, masyarakat bisa mendapatkan edukasi secara langsung dari kejaksaan terkait dengan bagaimana mengawasi dana desa dari program Jaga Desa ini, Pak Kristo?
1: Ya, jadi masyarakat, tujuan utama dari Jaga Desa ini yaitu berupa penyuluhan hukum. Jadi ya, dari kami aparat penegak hukum akan melakukan semacam sosialisasi terkait dengan pengelolaan dana desa ini, di mana sosialisasi ini melibatkan pemerintah desa beserta masyarakat desa. Gunanya apa? Agar supaya masyarakat dapat mengetahui apabila ada pelanggaran, masyarakat itu harus kemana, apakah melapor ke APIP atau melapor ke kejaksaan. Jadi tujuan utama Jaga Desa ini ada penyuluhan hukum, ada penampingan dokumen, ada konsultasi hukum. Jadi di sini kejaksaan membuka ruang untuk masyarakat apabila ada permasalahan terkait hukum, apakah itu entah pengelolaan dana desa atau ada pelaporan atau apa, itu masyarakat dapat melakukan konsultasi di kejaksaan, di mana kami akan memberikan cara-cara atau hal-hal yang harus ditempuh oleh masyarakat setempat. Dan yang terakhir juga ada aplikasi Jaga Desa. Di sini kami memantau penyaluran dan penggunaan dana desa secara real time, transparan, dan akuntabel. Gunanya apa? Agar supaya tidak terjadi pelanggaran atau permasalahan terkait dengan pengelolaan dana desa.
0: Baik, di sini ada terkait dengan bagaimana pendekatan pembinaan begitu terkait dengan Jaga Desa ini. Saya melihat ada poin kepala desa agar tidak dijadikan tersangka tanpa bukti yang kuat. Bagaimana kejaksaan memastikan, Pak Kristo, lantas program Jaga Desa ini tidak serta-merta untuk melindungi kepala desa atau aparat desa begitu, ataupun bahkan mencegah mungkin kriminalisasi. Silakan.
1: Jadi ya, tujuan dari Jaga Desa itu sebetulnya melakukan pembinaan, bukan penindakan.
0: Bukan penindakan.
1: Di mana pembinaan yang dilakukan berupa ada penyuluhan atau edukasi hukum seperti yang saya jelaskan tadi. Ada juga penampingan administrasi sejak tahapan perencanaan, ada juga konsultasi hukum, ada juga terkait dengan penyuluhan hukum. Penindakan dilakukan apabila ada bukti yang cukup. Apakah dari perangkat desa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Ini program Jaga Desa ini tujuannya itu bukan untuk melindungi kepala desa, tapi tujuannya untuk melindungi keuangan negara agar supaya tidak terjadi kebocoran ataupun tidak terjadi tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara terjadi.
0: Baik, sebagai usaha preventif kalau begitu, Pak Kristo ya. Oke, kami ingatkan pendengar juga pemirsa RRI Manado, silakan untuk Anda bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi, untuk Anda mungkin yang masih belum paham seperti apa pengelolaan keuangan dana desa, atau juga Anda memiliki masalah atau kasus yang terjadi di sekitar Anda, bisa mungkin bertanya siang hari ini di 0821 9583 5080. Anda bisa melalui WhatsApp call di sana, pendengar, atau juga Anda bisa melalui sambungan telepon langsung, atau bisa juga Anda mengirimkan WhatsApp chat dan juga SMS di nomor yang sama. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kanal YouTube kami RRI Manado. Silakan untuk di 0821 9583 5080. Saya akan ke Bapak Samuel, ini ada di Desa Dumoga. Pak, kalau terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa karena perangkat desa memang tidak memahami aturan, bagaimana membedakan kesalahan administrasi biasa dengan perbuatan yang sudah masuk tindak pidana? Silakan, Pak Hairul mungkin?
2: Mungkin untuk kita membedakan antara sanksi administratif sama sanksi pidana. Nah, misalkan sanksi administratif itu kita melihat apakah ini ada unsur kesengajaannya. Nah, misalkan sanksi administratif itu kayak contoh, misalkan sudah dilakukan, dilakukan review oleh APIP. Nah, setelah itu mungkin ada unsur kesengajaan dari kepala desa atau perangkat desa itu tidak melakukan pengembalian atau kekurangan yang telah terjadi dalam penggunaan anggaran dana desa itu, makanya itu langsung ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan itu langsung kita melakukan penindakan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Makanya itu sudah masuk dalam unsur tindak pidana korupsi. Mungkin itu pembedaan antara tindak administratif dan tindakan
0: pidana. Oke, ya. Baik, itu dia, semoga cukup puas. Pak Jeffrey Datu, Desa Sangkup. Saya ingin bertanya mengenai program Jaga Desa. Apakah masyarakat bisa datang dan berkonsultasi kepada kejaksaan ketika melihat potensi masalah dalam pengelolaan dana desa, meskipun masalah tersebut belum menjadi perkara hukum? Seperti apa, Pak Kristo?
1: Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bentuk program, bentuk kegiatan program Jaga Desa ini yaitu konsultasi hukum. Jadi ya, masyarakat dapat melakukan konsultasi secara langsung di kantor Kejaksaan Negeri setempat apabila ada permasalahan terkait dengan hukum, apakah itu terkait pengelolaan dana desa ataupun terkait dengan permasalahan lain, masyarakat dapat melakukan konsultasi hukum. Karena ini merupakan bentuk program kegiatan Jaga Desa. Jaga Jadi desa. Meskipun pelanggaran, meskipun tindakan tersebut belum masuk dalam kategori pelanggaran yang menyebabkan tindak pidana korupsi, masyarakat dapat melakukan konsultasi. Jadi konsultasi hukum ini terbuka untuk masyarakat luas.
0: Baik.
1: Bukan hanya terbuka untuk pelaporan terkait dengan adanya tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan dana desa.
0: Baik, jadi itu sangat terbuka, masyarakat bisa datang langsung ke Kejari begitu untuk memberikan laporannya, Pak Kristo ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Ada dari Ibu Anita yang ada di Likupang kali ini, bagaimana kalau warga sebenarnya mengetahui ada dugaan penyimpangan tetapi takut melapor karena kepala desa atau perangkat desa adalah orang yang cukup berpengaruh di lingkungan tersebut? Bagaimana perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan informasi atau laporan? Seperti apa, Pak Hairul?
2: Nah, untuk sebagai perlindungan, jadi kita tidak memberikan informasi mengenai bahwa siapa yang melakukan pelaporan itu. Nah, dari situ kita melakukan perlindungan dari pelapor tersebut. Jadi apapun yang dalam hal ini misalkan perangkat desa itu merupakan orang yang penting, kita tidak memandang bulu untuk melakukan penindakan hal tersebut. Jadi misalkan ada yang ingin melapor ke kantor kita, itu gak masalah. Jadi kita tidak akan melakukan atau kita akan men-share oh, siapa ini yang lapor ini. Kita akan melindungi sebuah identitas dari pelapor tersebut. Jadi jangan takut untuk melapor ke kantor kejaksaan ataupun ke kantor pemerintah daerah tersebut. Baik. Jadi jika ada suatu tindakan atau suatu penyelewengan di daerah atau di desa, bisa dilaporkan saja, jangan takut untuk melihat oh misalkan ini perangkat desa ini orang penting atau siapapun.
0: Baik.
2: Itu.
0: Baik, Pak Kristo tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hairul, 2 bulan memang Anda baru di Baltara begitu ya, tapi apakah ada contoh kasus begitu masyarakat yang melapor namun identitasnya tidak ingin diketahui atau dilindungi begitu, silakan.
1: Memang sejauh ini terkait dengan laporan yang ada, kami dari Kejaksaan melindungi identitas dari pelapor ini, tujuannya agar supaya masyarakat ini dapat tenang, dikarenakan nanti apabila mungkin dari masyarakat takut apabila identitasnya diketahui oleh kepala desa atau perangkat desa setempat, mungkin apakah dia dari penerima bantuan ataupun penerima manfaat dari dana desa yang lain, mungkin dia pikir saya akan tidak, saya
0: dimasukkan.
1: Tidak akan, saya akan dikeluarkan dari
0: penerima
1: bantuan tersebut.
0: BLT, ya.
1: Jadi dari kami, aparat penegak hukum akan merahasiakan identitas dari pelapor tersebut.
0: Baik. Seperti itu, Bu. Jadi adalah ya di Baltara sana contoh kasusnya begitu?
1: Contoh kasusnya
0: ada.
1: Banyak, Bu. Itu biasanya bukan cuman di Baltara tapi juga pasti di satker-satker yang lain, di Kejaksaan Negeri yang lain, pasti ya untuk setiap identitas pelapor itu pasti kami rahasiakan.
0: Baik-baik. Pak Hairul, memangnya ada yang ketika ketahuan identitasnya kepala desanya mengeluarkan mereka dari daftar menerima bantuan begitu?
2: Untuk sampai saat sekarang ini kayaknya belum ada. Karena
0: itu
2: kita,
0: yang ditakutkan?
2: Itu yang ditakutkan yang terjadi hal seperti itu. Jadi kalau misalkan yang ngelaporin, jadi kita tidak akan membeberkan identitas dari
0: pelapor. Oke, baik. Kalau begitu kita akan ke komentar di kanal YouTube RRI Manado dengan akun YouTube Panggi Joren. Bagaimana tanggapan narasumber tentang berkurangnya pagu anggaran dana desa yang dialihkan ke KOP Des yang justru belum berjalan operasionalnya. Terima kasih. Dari pertanyaan tersebut saya akan ke Pak Hairul mungkin menanggapi terlebih dahulu, silakan.
2: Untuk ya tanggapan mengenai pagu anggaran dana desa tersebut, itu mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk dialihkan ke koperasi merah putih ya. Jadi untuk saat ini mungkin ada pembangunan-pembangunan koperasi merah putih itu ya, kita melakukan mengikuti apa yang dianjurkan oleh pimpinan ataupun disampaikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan koperasi desa, yang mungkin itu tujuannya baik untuk masyarakat desa tersebut. Yang mana mungkin koperasi Merah Putih itu tujuannya untuk memperdayakan masyarakat-masyarakat situ supaya tidak terlalu, ya misalkan ada contoh simpan pinjam begitu, jadi mempermudah untuk masyarakat-masyarakat. Dan untuk pengurangan itu mungkin ada kebijakan-kebijakan tersendiri dari pemerintah pusat.
0: Baik, Pak Krisno menambahkan sedikit, silakan.
1: Terkait dengan kebijakan yang ada terkait dengan koperasi Merah Putih, mungkin itu kebijakan dari pusat yang langsung diturunkan ke kabupaten, yang mana program ini arahan langsung dari presiden. Tujuannya apa? Itu tujuannya itu untuk mesejahterakan masyarakat, di mana anggaran-anggaran yang ada mungkin dapat digunakan dengan baik. Mungkin dari kebijakan-kebijakan yang ada, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan. Untuk pertimbangan-pertimbangan tersebut akan kita bahas di tahapan berikutnya. Dikarenakan ini kita bahas terkait dengan pengelolaan dana desa. Untuk terkait dengan
0: program jaga desa juga.
1: Program jaga desa juga. Terkait dengan berkurangnya anggaran yang dialihkan ke koperasi Merah Putih itu, mungkin dapat kita bahas di lain waktu lagi.
0: Baik, baik. Nanti kita akan bikin topik yang baru begitu ya. Kenapa semakin panas mungkin kalau itu ya. Kita akan membahas juga terkait dengan tadi sempat disampaikan aplikasi dana desa, aplikasi jaga desa. Pak Hairul bisa diberikan informasi sedikit ke masyarakat terkait dengan kalau misalnya mereka mendownload aplikasi tersebut, interface-nya, tampilannya seperti apa sih yang bisa dilakukan masyarakat di dalam aplikasi jaga desa?
2: Nah, untuk aplikasi jaga desa ini dalam bentuk website dia.
0: Jadi website.
2: Jadi kita
0: Oke, baik.
2: Nah, untuk aplikasi jaga desa itu bisa diakses antara kejaksaan dengan pemerintah-pemerintah desa.
0: Jadi bukan aplikasi yang harus di-download begitu,
2: ya, ini tidak, website. Bukan, ya, website, dia sebuah website. Jadi di situ ada manfaat-manfaatnya itu kita melakukan pengelolaan antara APBD secara transparan, dan situ inventaris aset-aset yang ada di desa. Itu kita monitoring juga BUMDes yang ada di desa, dan pelaporan-pelaporan terpadu. Nah, di situ perangkat-perangkat desa bisa mengakses dengan menggunakan akun desa. Dan nanti misalkan di Kejaksaan Negeri Bolangmongondo Mongondo Utara itu kita membagikan akun-akun setiap desa. Jadi kita memonitoring sebagai server atau sebagai user di situ, dan kita bagikan ke perangkat-perangkat desa. Mungkin dari kepala desa dan sekretaris dan bendahara mungkin. Jadi ada pemetaan juga, dalam situ ada pemetaan permasalahan. Mungkin ada pelaporan, misalkan ada kendala dalam penggunaan uang dana desa. Dan ada pencegahan korupsi, yang paling penting itu pencegahan korupsi. Supaya tidak ada tindakan-tindakan atau hal yang melakukan hal yang merujuk ke tindak pidana korupsi. Mungkin seperti itu untuk aplikasi jaga desa.
0: Baik, jadi kalau tadi perangkat desa bisa login, masuk. Kalau masyarakat bisa melihat secara langsung kah?
2: Kalau masyarakat kayaknya belum, sampai sekarang belum bisa diakses. Nanti mungkin ada perkembangan perkembangan sistem, mungkin bisa diakses. Dan untuk saat ini antara user kami kejaksaan dengan perangkat-perangkat desa.
0: Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau dari website juga sangat memudahkan, tidak perlu lagi baliho begitu ya. Tidak perlu anggaran untuk mencetak baliho karena bisa langsung lihat di website begitu, Pak Hairul. Nah, Pak Krisno, sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan dana desa ini. Kalau ada juga masyarakat yang bertanya, bolehkah dana desa ini sebenarnya, Pak Krisno, dipakai untuk membayar penghasilan tetap para perangkat desa?
1: Jadi terkait dengan penghasilan tetap perangkat desa. Penghasilan tetap perangkat desa itu anggarannya itu diambil dari alokasi dana desa, di mana alokasi dana desa ini bersumber dari APBD. Terkait dengan penghasilan tetap perangkat desa ini tidak boleh diambil dari dana desa, karena dana desa ini diperuntukkan untuk pembangunan yang ada di kampung ataupun pembinaan masyarakat ataupun ada terkait dengan penanggulangan bencana. Jadi terkait dengan penghasilan tetap ini itu memang anggarannya sudah diatur dalam APBD atau dapat kita ketahui seperti alokasi dana desa. Jadi untuk penghasilan tetap itu tidak boleh diambil dari dana desa karena melakukan hal tersebut itu dapat terjadi kesalahan administrasi yang mungkin kesalahan tersebut dapat berakibat fatal apabila tidak dipertanggungjawabkan dengan baik.
0: Baik, ternyata itu perbedaannya dana desa dan alokasi dana desa juga, Pak Krisno ya. Pak Hairul, kalau misalnya dana desa tidak terserap hingga akhir tahun, boleh nggak sih sisanya dipakai buat makan-makan begitu, Pak Hairul?
2: Untuk untuk seperti itu kayaknya nggak bisa itu,
0: nggak bisa.
2: Ya kan jadi silpa atau yang harus dilaporkan. Jadi kita nggak bisa membuat itu tiba-tiba ada acara begitu. Mm-hmm. Karena ini langsung, kebanyakan di desa ini, kalau masih ada sisa anggaran atau uang dana desa ini, tiba-tiba bikin kegiatan yang seharusnya tidak dianggarkan dalam hal tersebut. Jadi justru itu memicu masalah mutu pekerjaan atau dan bukti belanja yang fiktif. Jadi kita enggak boleh misalkan udah akhir tahun nih ceritanya bikin acara makan-makan lah untuk penghabisan dana desa itu enggak bisa.
0: Enggak bisa ternyata karena memang semuanya ada pelaporannya.
2: Ya,
0: ada pelaporannya. Jadi jangan sampai dana yang tidak terserap di akhir tahun itu pelaporannya malah billing makan gitu ya, enggak boleh ya Pak Hairul ya.
2: Sesuai dengan.
0: Oke, kalau kita berbicara terkait dengan pelaporan Pak Kristo, apa yang terjadi jika desa terlambat memberikan laporannya atau menyampaikan laporannya?
1: Terkait dengan apabila desa terlambat melakukan pelaporan. Mm-hmm. Jadi ya yang terjadi yaitu anggaran untuk tahapan berikutnya itu tidak dapat dicairkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan mungkin dari bulan Juli ke Desember mungkin akan tertunda. Itu sanksinya itu yaitu keterlambatan untuk melakukan pencairan dikarenakan pencairan anggaran dana desa untuk tahapan berikutnya itu harus ada pelaporan terkait dengan penggunaan dana yang ada pada tahapan sebelumnya. Jadi ya, pelaporan ini sangat penting karena apabila terjadi keterlambatan pelaporan, pencairan anggaran untuk tahapan berikutnya itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi secara otomatis kegiatan-kegiatan yang ada di tahapan berikutnya tertunda. Tapi bukan berarti anggaran tersebut tidak dapat cair, anggaran tersebut dapat cair apabila pelaporan tersebut telah dilengkapi oleh pemerintah desa.
0: Baik, lengkap sekali ya ternyata. Jadi untuk perangkat desa ini harus mengetahui apa yang terjadi, apa sanksinya jika Anda terlambat menyampaikan laporan. Pak Hairul, ini kalau kita berbicara, kita sering mendengar istilah subsidi silang, ditalangi dulu, pinjam dulu, begitu ya. Apakah dana desa ini bisa melewati proses tersebut? Katakanlah, apakah boleh dana desa, katakan kita gunakan dipinjam sementara untuk ke pos lain atau ditalangi dulu kepala desa seperti apa nanti dikembalikan katanya.
2: Nah, walaupun misalkan ada niatnya baik dalam hal tersebut untuk misalkan pinjam dulu nanti dibalikin lah, dibalikin. Mungkin hal itu tersebut tidak bisa dilakukan. Karena hal tersebut bisa memicu menjadi yang misalkan kita takut-takutnya jadi tindak pidana korupsi ya.
0: Okay.
2: Nah, seharusnya itu ada pelaporan yang di situ, kita pinjam dulu takutnya dia udah lupa ataupun nanti takutnya ini ada dia pinjam dulu tiba-tiba ini ada pergeseran anggaran dan melalui mekanisme itu kan ada mekanisme tersendiri pelaporannya. Jadi misalkan pinjam dulu terus ada nanti dilewatin pelaporan tersebut, mungkin itu bisa diindikasi ataupun jadi temuan untuk APIP.
0: Oke.
2: Jadi hal tersebut tidak bisa dilakukan.
0: Jadi
2: untuk
0: tidak boleh.
2: Walaupun niatnya baik, hal tersebut tidak boleh dilakukan.
0: Ini sampai jadi pertanyaan dari masyarakat ataupun bahkan menjadi pertanyaan, pasti sudah beberapa yang terjadi berarti ya.
2: Iya, banyak.
0: Contoh kasus. Oke, kita akan membahas lagi kali ini terkait dengan masyarakat sering mengeluhkan bagaimana ketika hasil pembangunan dana desa ini bangunannya tidak tahan atau rusak dalam waktu yang singkat. Seperti apa penyelesaiannya? Siapa yang paling bertanggung jawab, Pak Kristo?
1: Ya, terkait dengan bangunan yang mungkin baru 1-2 tahun sudah rusak. Pasti masyarakat bertanya, siapa yang bertanggung jawab apabila bangunan ini rusak? Yaitu pertama kita harus mencari dulu pihak yang melakukan pembangunan tersebut. Itu seperti pihak ketiga yang mungkin melakukan pembangunan, apakah itu terkait dengan seperti pembangunan jamban atau pembangunan kantor desa ataupun pembangunan yang lain. Itu yang pertama harus memintai pertanggungjawaban kepada si pihak ketiga. Yang mana pertanggungjawaban tersebut berupa apakah harus ada ganti rugi atau apakah harus diperbaiki kembali. Dan yang kedua juga yang bertanggung jawab dalam hal tersebut itu melekat kepada kepala desa, di mana kepala desa itu fungsinya itu mengawasi seluruh terkait dengan
0: proyek pembangunan.
1: Di mana kepala desa itu wajib untuk memantau terkait dengan pembangunan yang ada, karena apabila pembangunan yang ada rusak ataupun berkendala, itu kepala desa dapat melakukan penindakan secara langsung. Apakah harus meminta si pihak ketiga ini untuk mengganti rugi atau pihak ketiga ini untuk memperbaiki Pembangunan yang rusak.
0: Okay. Itu. Jadi karena biasanya masyarakat langsung menyasar ke kepala desanya, dia yang pasti yang paling salah, yang paling bertanggung jawab. Ternyata ada pihak ketiga yang kita butuhkan penjelasannya juga begitu ya, ketika menemukan kasus tersebut. Pak Hairul, berarti kepala desa ini termasuk penyelenggara negara yang bisa dijerat undang-undang tipikor kah, atau seperti apa?
2: Nah, untuk kepala desa sebagai penyelenggara itu karena kepala desa adalah pengelola keuangan desa. Hmm. Jadi otomatis yang bersumber dari negara, sehingga penyalahgunaan ini dapat diproses. Hmm. Yang berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi kepala desa itu merupakan penyelenggara negara.
0: Hmm. Baik, baik. Jadi termasuk penyelenggara negara yang bisa dijerat begitu Pak Kristo ya, juga ya. Oke, oke. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya terdapat kasus Pak Kristo kepala desanya terjerat ataupun bahkan akhirnya biasanya ada pengembalian terlebih dahulu. Nah, jika sudah dikembalikan kerugian negara, apakah kasusnya otomatis berhenti?
1: Pasti ini juga menjadi pertanyaan dari setiap orang. Hmm. Karena hal ini didengar menarik. Apakah apabila kerugian negara dikembalikan, apakah kasus berhenti? Jadi itu ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengembalikan kerugian itu tidak menghapus tindak pidana. Jadi ya, jangan setiap kepala desa ataupun perangkat desa berpikir apabila sudah melakukan pengembalian kerugian itu tidak berlanjut kasusnya. Jadi mungkin dari kepala-kepala desa mungkin berpikir ini bisa jadi ya hal meringankan untuk kita, sehingga mungkin mereka berpikir kita dapat di tahapan berikutnya mungkin kita dapat melakukan
0: ini lagi.
1: Itu salah.
0: Baik.
1: Itu kepala desa ataupun perangkat desa itu harus memegang teguh prinsip penggunaan keuangan negara dengan baik, yang mana dana desa itu harus dikelola dengan baik, tidak boleh dikelola dengan secara asal-asalan yang mungkinnya akan mengakibatkan kerugian negara.
0: Baik Pak Kristo. Pak Hairul, jika kepala desa berganti dan ada masalah dengan penggunaan dana desa di kepala desa yang sebelumnya, seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, apakah kepala desa yang baru ini akan terkena masalah juga atau bagaimana?
2: Untuk seperti itu, kasus seperti itu, bahwa tanggung jawab hukum itu melekat kepada orangnya dan perbuatannya, bukan kepada jabatannya.
0: Baik.
2: Jadi misalkan kalau kepala desa yang lalu ada terjerat atau ada indikasi tindak pidana korupsi, maka hal tersebut terlekat kepada orang dan perbuatannya. Bukan mungkin kepala desa yang sekarang menjabat itu bisa jadi kena indikasi tindak pidana korupsi. Jadi mungkin tanggung jawab hukum itu melekat pada orang dan perbuatannya.
0: Oke, baik.
2: Jadi bisa dikenakan indikasi tindak pidana korupsi.
0: Baik, ke orangnya bukan ke jabatannya.
2: Iya,
0: begitu
2: betul.
0: Ya. Oke, sudah di menit ke-54 ternyata Bapak-bapak, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tidak terasa diskusi kita ataupun bahkan penjelasan Anda-anda ini terkait dengan dana desa dan program Jaga Desa ini sudah sangat detail, sudah sangat merinci, bahkan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lanjut yang mungkin akan kita bahas dengan topik yang lain, begitu, menjadi topik yang menarik untuk kita bahas di Jaksa Menyapa selanjutnya. Namun yang menjadi poin penting Anda untuk topik kita siang hari ini, pengelolaan dana desa dan peran program Jaga Desa ini yang sudah cukup panjang Anda jelaskan, seperti apa yang menjadi atau hal yang paling penting yang Anda ingin masyarakat pahami sebagai closing statement Anda. Silakan kita mulai dari Pak Kristo.
1: Jadi ya, harapan kami aparat penegak hukum, pengawasan terhadap penggunaan dana desa itu bukan cuma tugas kami, bukan cuma tugas aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Marilah kita bersama-sama memantau terkait dengan pengelolaan dana desa, agar supaya masyarakat desa dapat menikmati hak dan hak maupun hal-hal yang mereka terima terkait dengan dana desa ini. Terima kasih.
0: Baik, Pak Hairul silakan.
2: Mungkin sedikit menambahkan untuk closing statement bahwa yang seharusnya itu pembangunan Indonesia itu berasal dari desa dan berawal dari desa. Nah, kita misalkan filosofi pohon lah. Misalkan desa sebagai akar dan Indonesia sebagai pohonnya. Nah, misalkan akarnya kalau enggak kuat, otomatis pohonnya pasti akan tumbang. Jadi kita mengawal keuangan desa itu berawal dari dana desa tersebut. Sehingga kita melakukan transparan, dan jika ada indikasi-indikasi dalam keuangan desa itu, mungkin Indonesia tidak akan jadi berjalan dengan baik. Jadi mungkin Indonesia itu berasal dari pembangunan Indonesia itu berasal dari desa.
0: Baik.
2: Dari desa tersebut.
0: Baik, itu dia sudah disampaikan sebagai closing statement narasumber kita siang hari ini, pendengar. Dan banyak sedikit banyaknya yang kita dapatkan pesan untuk dialog Jaksa Menyapa siang hari ini bersama Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara adalah pengelolaan dana desa dan juga peran program jaga desa ini tidak hanya berbicara soal angka dalam anggaran, namun juga ada kebutuhan masyarakat di sana yang harus dibangun di desa, dan bagaimana juga dibutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan juga ketahuan masyarakat, bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dari apa yang menjadi program-program untuk pembangunan dana desa tersebut. Dan peran dari masyarakat juga ternyata sangat dibutuhkan dalam pengawasan, begitu Bapak ya?
2: Betul sekali.
0: Oke, itu dia pendengar untuk Jaksa Menyapa edisi Anda mendengarkan hari ini. Untuk di kesempatan hari Kamis yang sudah menemani Anda dari pukul 11 hingga jelang pukul 12 siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih buat narasumber yang sudah hadir mewakili kerabat kerja yang bertugas. Ada Bapak Miftahul Hoir Patahudin SH, calon jaksa Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara. Terima kasih Pak Hirul sudah hadir. Ada juga Bapak Kristo Karolus Wawar SH, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Bolamongondo Utara, yang sudah hadir dalam Jaksa Menyapa. Terima kasih Pak Kristo. Kita akan berjumpa lagi semoga ya di topik-topik selanjutnya. Oke, itu dia pendengar untuk Jaksa Menyapa di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sangat bermanfaat dalam diskusi kita siang hari ini, dan semoga Anda mendapatkan manfaat apa yang sudah menjadi topik kita terkait dengan pengelolaan dana desa dan peran program jaga desa. Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Manado. Saya Priscila pamit, sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonei datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonei menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonei berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC.

Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertugas kadat basa bepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup kau, tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga tidak tahu diberi ke pengerai, awak tidak selalu tahu nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Betungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin, selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari belahan negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kuning.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Ma, ma, ma. Lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien Pak
1: ya. Juga
2: terima
1: sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
2: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
3: Enggih, Mas. Piye kabare?
1: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
2: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa, Pak kita?
1: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini?
1: Layar tagihan.
0: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1.
2: Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi ya di Provinsi Sulawesi Utara ini.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Kamis 24 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar dan pemirsa RRI Manado, kita ke informasi yang pertama. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus berharap dugaan korupsi di Bolmut merupakan yang terakhir di Sulawesi Utara.
2: Pasca penetapan tersangka Bupati Bolmong Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, kini pemerintah Kabupaten Bolmong Utara dalam kendali Wakil Bupati selaku pelaksana tugas PLT Bupati. Penyerahan SK PLT kepada Muhammad Aditya Pontoh oleh Gubernur Julius Silvanus pada momen HUT Provinsi Sulawesi Utara di Gedung Mapalus di Kota Manado. Gubernur YSK berharap Aditya Pontoh dapat menjalankan amanah tersebut, menjaga jalannya pemerintahan dan pembangunan Bolmong Utara. Gubernur optimis Aditya akan menjalankan tugas pemerintahan dengan bersih, jauh dari korupsi.
1: Misi pertama kali itu tolak korupsi, ya nggak ada korupsi sebenarnya. Ini yang tantangan bagi kami, ya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi ya di Provinsi Sulawesi Utara ini.
2: Wakil Bupati Muhammad Aditya Pontoh datang dari keluarga politisi dengan latar belakang birokrat. Sempat menjadi ASN dan memilih berkarir di bidang politik dan terpilih menjadi Wakil Bupati Bolmong Utara. Aditya mengikuti jejak sang ayah, Depri Pontoh, yang pernah menjadi Wakil Bupati 2008-2013 sebelum kemudian menjadi Bupati Bolmong Utara dua periode 2013 sampai 2023. Audi Kandores melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Balai Diklat Keuangan Manado dorong masyarakat pahami keuangan negara.
3: Literasi mengenai keuangan negara dinilai penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar, mahasiswa maupun profesional di bidang ekonomi dan keuangan. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado Pujo Haryanto mengatakan pemahaman mengenai keuangan negara perlu diperluas karena memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat secara umum juga perlu memiliki pemahaman dasar mengenai keuangan negara. Literasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana keuangan negara berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan pelayanan publik.
4: Kalau kita bicara sebagai seorang mahasiswa atau pelajar yang terkait dengan ekonomi keuangan, tentu memang sudah menjadi subjek pembelajarannya setiap hari, itu wajar orang belajar keuangan negara. Tapi, atau mungkin bagi tadi, profesional atau praktisi di bidang ekonomi keuangan, ya sudah wajar. Tapi kalau bagi masyarakat secara umum, apa yang kemudian ini menjadi penting juga untuk belajar. Karena ternyata keuangan negara ini adalah satu subjek yang sangat-sangat dekat dengan masyarakat.
3: Dengan demikian, pembelajaran keuangan negara tidak hanya menjadi kebutuhan kelompok tertentu, tetapi dapat menjadi bagian dari literasi masyarakat secara luas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Marching Band Sulawesi Utara masih butuh fasilitas dan ruang apresiasi.
3: Perkembangan marching band di Sulawesi Utara dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan fasilitas dan ruang apresiasi bagi komunitas maupun personel marching band. Salah satu coach marching band, Joshua Wayong, mengatakan marching band memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kegiatan yang diminati generasi muda di Sulawesi Utara. Namun potensi tersebut perlu didukung dengan fasilitas dan perhatian dari berbagai pihak. Ia menyebut dukungan tidak hanya diharapkan dari pemerintah, tetapi juga masyarakat serta berbagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap seni pertunjukan marching band.
5: Nah, hari ini yang jadi persoalan serius adalah marching band kurang ruang apresiasi, karena bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih, para komunitas ini kurang ruang apresiasi baik dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang misalnya bisa memfasilitasi marching band ini. Hari ini Sulawesi Utara marching band masih butuh fasilitas, karena di Indonesia Timur, Sulawesi Utara belum memiliki tim marching band yang sesuai standar nasional.
3: Ia berharap dukungan terhadap marching band dapat terus ditingkatkan sehingga komunitas yang telah berkembang di Sulawesi Utara memiliki ruang untuk berlatih, berkompetisi, sekaligus mengembangkan prestasi hingga tingkat nasional. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Tim unit reaksi cepat Polres Kepulauan Talaut berhasil mengamankan pasangan sejoli yang dilaporkan hilang dari Kota Manado.
6: Tim Unit Reaksi Cepat URC Polres Kepulauan Talaut mengamankan seorang pria berinisial CM bersama pasangannya FAM berusia 19 tahun di Desa Nyampak, Kecamatan Beo Selatan pada Rabu malam pukul 23 WITA. Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko membenarkan penangkapan tersebut dan saat ini kedua orang itu diamankan sementara di Mapolres Talaut untuk pendalaman.
7: Anggota tim URC di lapangan telah merespon cepat informasi laporan orang hilang dari Polres Manado dan berhasil menemukan keberadaan keduanya di Desa Nyampak. Saat ini kami amankan sementara di Mapolres untuk pemeriksaan awal sambil terus berkoordinasi dengan pihak Polres Manado guna proses serah terima dan tindak lanjut penanganan.
6: Pengamanan ini merespon laporan orang hilang yang diterbitkan Polres Manado tertanggal 22 September 2026. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Amaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, rabies merupakan penyakit yang dapat berakibat fatal, terutama jika sudah memasuki fase klinis. Hingga kini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan rabies setelah gejala muncul.
8: Masyarakat diimbau tidak menganggap sepele gigitan maupun cakaran hewan penularan rabies. Penanganan cepat dan tepat sangat diperlukan sebelum gejala klinis muncul, karena penyakit ini belum memiliki obat jika sudah memasuki fase lanjut. Ketua PDHI Cabang Sulawesi Utara, Dr. Hewan Kalalo Glory menyatakan, rabies tidak hanya ditemukan pada anjing, penularan juga bisa terjadi melalui kucing, kera hingga kelelawar.
9: Nah, penyakitnya ini kenapa sangat menjadi perhatian? Karena sampai sekarang tidak ada obatnya. Jadi ketika kita sudah mencapai fase tertentu, itu sudah tidak bisa ada pengobatan. Ya, yang pasti ketika ada teman kita atau kita yang tergigit rabies, sebaiknya dicuci lukanya selama 10-15 menit dengan air sabun. Jadi airnya dimengalirin aja dengan tujuan virus-virusnya tuh nggak masuk.
8: Masyarakat juga diimbau tidak menggunakan olesan tradisional seperti pasta gigi, minyak, atau kopi dan segera mendatangi puskesmas terdekat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang pastikan 25 September Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri akan melaksanakan konsolidasi partai dan pelantikan struktural Partai Sulawesi Utara di Wale Neto Minahasa.
10: Dipastikan pada tanggal 25 September, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri akan melaksanakan konsolidasi kader partai PDI Perjuangan Sulawesi Utara, sekaligus juga dengan pelantikan struktural partai Sulawesi Utara. Ini dikatakan Vanda Sarundayang, Wakil Bupati Minahasa, dan DPC PDIP Kabupaten Minahasa sebagai tuan rumah yang acaranya dipusatkan di Wale Neto Minahasa. Terkait kesiapannya sebagai tuan rumah, Vanda Sarundayang kepada RRI dikatakan semua pilar-pilar partai sudah mempersiapkan dengan baik.
11: 25 September yang akan datang, Ketua Umum DPP Perjuangan Ibu Haja Megawati Soekarnoputri akan melaksanakan konsolidasi kader partai PDI Perjuangan se-Sulawesi Utara, sekaligus juga di dalamnya pelantikan struktural partai se-Sulawesi Utara. Dan untuk kegiatan kali ini, DPC Kabupaten Minahasa menjadi tuan dan nyonya rumah. Jadi akan dilaksanakan di Wale Neto tanggal 25 siang dan tentu kami sedang mempersiapkan segala sesuatu karena yang akan datang menghadiri langsung ini adalah Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Presiden RI kelima, sehingga tentu kami sedang bekerja seluruh pilar-pilar partai, baik pilar partai yang ditugaskan di eksekutif, yang ditugaskan di legislatif, maupun juga struktural partai untuk mempersiapkan.
10: Lanjut Vanda Sarundayang, dia berharap kepada semua kader partai PDI Perjuangan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Tanah Toat di Mimut Minahasa.
11: Jadi karena ini adalah konsolidasi partai se-Sulawesi Utara, Tentu tidak saja hanya kader partai yang ada di Sulawesi, yang di Minahasa, tapi juga yang terundang se-Sulawesi Utara. Jadi kita tentu berharap bahwa teman-teman kader semua mempersiapkan diri untuk menyambut Ibunda Ketua Umum kita. Yang sekali lagi ini akan dihadiri oleh seluruh kader partai, khususnya struktural yang akan dilantik se-Sulawesi Utara.
10: Menurut informasi, kegiatan konsolidasi sekaligus pelantikan struktural Partai PDI Perjuangan se-Sulawesi Utara di Wali Neto Minahasa akan dimulai pada siang hari. Dari Minahasa, Jeff Asai RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Ada KP2KP menyebut sistem perpajakan pada penerapan saat ini berprinsip keadilan. Hal ini dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau kecemburuan di tengah masyarakat terhadap perbedaan pelaporan oleh wajib pajak.
12: KP2KP Talaut mengatakan konsep perpajakan di Indonesia berkeadilan. Hal ini dilihat dari jenis pendapatan usaha pelaku pajak. Hal tersebut juga perlu diperhatikan sebagai bentuk untuk ketaatan terhadap pelaporan pajak tersebut. Pertimbangan mengandung asas keadilan dengan mencontohkan pendapatan usaha warung dan juga toko berbeda sehingga pelaporan pajak pun terjadi perubahan atau perbedaan. Ketaatan terhadap pelaporan pajak ini harus menjadi perhatian agar pelaku pajak tidak mengalami denda administratif terhadap usaha dan pendapatan.
13: Kalau bisa meratakan semua, misalnya gaji 1 juta pun harus bayar pajak 50 juta, dari mana uangnya gitu kan? Nah, artinya negara itu juga adil, jangan pula penerima penghasilan 1 miliar dikasih 100 juta dan penghasilan 100 juta pun pajaknya 100 juta. Ini yang 100 juta ini dari mana lagi uangnya gitu. Jadi menyesuaikan dengan penghasilan yang diterima gitu ya. Enggak semua disamaratain. Untuk apa? Supaya itu apa, masyarakat juga tetap punya uang, menggeliatkan ekonomi gitu ya. Jadi alasan kenapa enggak sama rata yaitu prinsip keadilan gitu ya. Dan adil itu kan enggak selalu sama ya.
12: Pajak di Indonesia pun dikatakan bukan hanya bersifat berkeadilan tetapi juga gotong royong. Yang dimaksud adalah wajib pajak lain bisa menopang kondisi wajib pajak lain dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang didapat dari perpajakan tersebut dan dialokasikan ke APBN dan juga APBD. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, informasi selanjutnya, musim panas berkepanjangan saat ini pengaruhi produksi tanaman perkebunan seperti cengkih, pala, dan kopra di daerah Talaut menurun. Bahkan pohon dari tanaman ini banyak yang mulai mati akibat kemarau panjang.
12: Tanaman ekspor seperti cengkih, pala, dan kopra mulai sepi jumlah produksinya. Pasalnya hasil dari buah tanaman ini mulai sedikit dengan kualitas buah tidak baik dengan adanya musim kemarau berkepanjangan sekarang ini. Bukan hanya itu, musim panas ini juga membuat sejumlah tanaman unggulan ini, beberapa di antaranya mulai kering dan atau mati. Ditambah dengan kebakaran lahan pada musim kemarau juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini. Kasubit Kedaruratan BPBD Talaut mengatakan, kekeringan ini juga berakibat ekonomi masyarakat daerah khususnya yang mengandalkan pala dan kopra juga ikut menurun.
14: Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu, bahkan sudah kering.
15: Kering,
14: jadi kebutuhan tanaman tahunan itu pastinya harapan masyarakat.
12: Dari data yang dihimpun RRI, keluhan kekeringan ini terjadi di sejumlah wilayah kepulauan. Pasalnya, tanaman ini mulai terjadi perubahan karena kurangnya debit air. Melakukan penyiraman manual pada tanaman ini pun mengalami kesulitan. Sebabnya di sejumlah pulau tersebut pun, volume air mulai sedikit bahkan juga sudah kering. Seperti yang terjadi di Pulau Kabaruan dan Pulau Nanusa. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Manado, Kapolresta Manado lantik Kasat Lantas dan Kapolsek Wori selengkapnya dalam wawancara Miki Kodowati bersama Komisaris Besar Polisi Irham Halid.
16: Terima jabatan atau pergantian pejabat di lingkungan kepolisian, lingkungan Polri, itulah hal yang biasa demi suatu kepentingan organisasi. Dan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa tadi kita sudah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan pejabat Kapolsek Wori, Polresta Manado, dan juga Kasat Lantas Polresta Manado. Sempat tertunda beberapa kali, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa malam hari ini kita boleh laksanakan kegiatan serah terima jabatan tersebut. Ada harapan harapan yang kami berikan kepada para pejabat baru, tentunya kami mengharapkan para pejabat baru agar cepat bisa menyesuaikan dengan lingkungan tugas yang baru di Polresta Manado. Kita ketahui bahwa Manado merupakan ibu kota provinsi, Manado merupakan barometernya Sulawesi Utara. Pada Pak Ibu Kasat Lantas yang baru, Ibu Fona, apalagi saat ini kita sudah persiapan untuk memasuki bulan-bulan mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Tadi kami sedikit sampaikan kepada Ibu Kasat Lantas yang baru dan saat menghadap kami bahwa mulai dari saat ini sudah mulai direncanakan, disetting nanti sama-sama dengan Pak Kabakop bagaimana pola rekayasa lalu lintas yang akan dibuat di wilayah hukum Polresta Manado, karena nanti mulai dari Oktober kita sudah bisa merasakan aktivitas kendaraan yang berada di wilayah hukum Polresta Manado semakin meningkat padat dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Itu yang kami sampaikan. Terlebih lagi kami tekankan untuk bagaimana kita mengamankan titik-titik di mana masyarakat kita, umat Nasrani yang akan melaksanakan kegiatan peribadatan, umat Muslim yang akan melaksanakan sholat di beberapa tempat ibadah, masjid, gereja, ataupun tempat-tempat ibadah yang lain, itu harus kita jaga, kita amankan, kita atur lalu lintas supaya tidak terhambat proses kegiatan peribadatan mereka. Kemudian juga di hari Natal dan malam pergantian tahun dan tahun baru, kita masih pasti akan sibuk dengan bagaimana mengamankan kegiatan masyarakat di wilayah kita. Kemudian untuk Kapolsek Wori, tadi kami sampaikan bahwa beberapa saat lagi Wori akan memasuki tahapan dari pemilihan kepala desa atau hukum tua. Segera menyesuaikan diri, segera berkoordinasi dengan perangkat kecamatan yang ada di Wori, kemudian juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini Dinas PMD, pemerintahan desa, supaya tahapan-tahapan itu bisa dipersiapkan dengan baik, direncanakan bagaimana konsep pola pengamanannya dengan Kabakop, dan kita akan amankan kegiatan pemilihan hukum tua.
15: Ya, mungkin ada harapan apa kepada masyarakat, sia-sia sudah pekerjaan polisi kalau tidak ada bantuan langsung dari masyarakat untuk...
16: Kami semenjak mulai menjabat di Polresta Manado bersama-sama dengan Pak Wakapolres, dengan para pejabat di lingkungan Polresta Manado, tagline yang kami bangun adalah Mapalus Toran Jaga Wilayah Hukum Polresta Manado Aman. Kami meyakini, menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tentunya peran aktif dari seluruh warga masyarakat, seluruh komponen masyarakat, unsur pemerintahan yang ada, TNI, pemerintah Kota Manado, pemerintahan Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dalam hal ini kan kita tahu bahwa wilayah hukum Polresta Manado itu bukan cuma satu kota Manado, tetapi ada satu kecamatan yang merupakan administrasi daripada Kabupaten Minahasa Utara dan tiga kecamatan dalam administrasi Kabupaten Minahasa. Sehingganya kolaborasi kerjasama yang kita bangun dengan tagline Mapalus Toran Jaga Wilayah Hukum Polresta Manado Tetap Aman. Ya, kami pun berpesan kepada seluruh warga masyarakat, mari torang sama-sama jaga supaya rasa aman, rasa nyaman, tentram bisa dirasakan oleh semua warga kita. Demikian, terima kasih.
0: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Kamis 24 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Sore ini. Saya Priscila.

0: Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam,

Suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata. Para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio,
Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir, hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan. Dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian. Dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri. Puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu. RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Saya Priscila menemani untuk masih di Manado sore ini. Anda mendengarkan 100% Indonesia, Indonesia banget. Selamat sore untuk Anda di 100% Indonesia edisi Anda mendengarkan hari ini Kamis 24 September 2026. Dan tentunya seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0821-9583-5080. Keceriaan Kamis kali ini apa saja yang mungkin sedang Anda hadapi? Kamis Anda ceriakah atau bermuram durja? 0821-9583-5080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore Mbak Priscila.
0: Sore baik, siapa di mana?
1: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Pak Aco di Boltara. Gimana Pak Aco hari Kamisnya? Ceria atau sedih kah?
1: Cuman yang kemarin masih bagi Jo panas. Panas ceria no.
0: Oh ceria. Jadi Kamisnya ceria hari ini ya?
1: Iya.
0: Syukurlah. Silakan Pak Aco, kira-kira lagu yang mau diminta untuk di kesempatan kali ini. Saya menghadirkan dari hits lama ada Afgan dengan judul lagunya Sabar. Sedangkan yang terbaru ada Brisia Jodi, Kisah Baru Orang Lama. Dan satu lagi dari Sheila on Seven dengan Sederhana. Mau yang mana kira-kira? Halo?
1: Yang pertama Jo Afgan.
0: Boleh, Pak Aco soalnya sabar ya orangnya ya. Silakan untuk siapa Pak Aco, tiga orang saja?
1: Ya, untuk tiga spesial di hari ini. Terima kasih Jo, Frisio angkat di telepon. Semoga sukses walaupun situasi memang sangat panas ini. Dan tiga spesial di sore hari ini ada Turan Peser Rita yang berdirian selamat sore. Semoga ada sehat-sehat juga sore hari ini. Dan juga Turan P Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Dan juga backup juga yang ada di Tomohon. Terima kasih, selamat sore.
0: Sore baik, terima kasih Pak Aco yang ada di Bolmut atau Boltara. Boalang, Bolaang, Mongondo, Utara. Terima kasih Pak Aco yang hari Kamisnya cukup ceria katanya, ditemani dengan cuaca yang bersahabat mungkin di sana juga. Silakan pendengar semakin sore di 082195835080. Halo, 100% Indonesia. Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Yeni di Tomohon.
0: Bu Yeni di Tomohon. Gimana kabar hari Kamisnya Bu Yeni? Ceria atau sedih kah?
2: Ceria.
0: Ceria. Kenapa ceria. Tuh? Aktivitasnya lancar semuanya ya?
2: Lancar.
0: Oke deh kalau
2: sesuai
0: begitu.
2: Cuaca.
0: Oh, Tomohon cerah juga.
2: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Silakan.
2: Turun hujan mantap tadi.
0: Apa? Gimana?
2: Hampir turun hujan mantap.
0: Oh iya iya iya. Hampir turun hujan tapi tidak jadi di Tomohon ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Ibu Jenny, Ibu Yeni tadi ya.
2: Iya.
0: Untuk informasinya, lagunya sekarang Bu Yeni ada Brisia Jodi Kisah Baru Orang Lama, Afgan Sabar. Dan satu lagi Sheila on Seven dengan Sederhana. Mau yang mana?
2: Sheila on Seven, Jo.
0: Sheila on Seven, Jo. Silakan untuk siapa? Untuk tiga orang saja, Bu Yeni. Halo, Bu Yeni. Kita coba kembali memanggil Ibu Yeni ini. Halo, Ibu Yeni. Silakan salamnya untuk tiga orang.
2: Untuk Bapak Ari Gosa yang ada di Matani sana, Kompleks Tower, dan untuk yang ada di Karelan sana.
0: Terputus Ibu Yeni, entah kenapa ya, tiba-tiba saja ini jaringannya mungkin. Salam-salamnya bisa diteruskan di WhatsApp 082195835080. Akan saya bacakan. Kita putarkan dulu lagu yang sudah diminta kali ini di 100% Indonesia. Indonesia banget.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini terlihat malam, ada lampu remang-remang di sini ya. Aduh, Bapak Katim TMB nih. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar di 082195835080. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia banget. Siapa di mana?
1: Yang punya Bunakin, Haryati, Ibu Priscila.
0: Apa kabar? Kamisnya ceria atau galau, sedih? Gundah gulana?
1: Kamisnya ceria, manis.
0: Syukurlah. Wah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Haryati, lagunya kali ini ada dari Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik, untuk hits lagu lamanya. Sedangkan untuk lagu baru yang saya pilihkan ada dari Sang Badut, Raim Laode. Yang mana?
1: Kamu cantik, kamu baik.
0: Makasih.
1: Iya tuh, itu lagu buat Ibu Priscila.
0: Aduh. Silakan untuk siapa?
1: Priscila cantik, baik.
0: Aduh. Udah pelihara sama naik gaji ini, Kang.
1: Aduh.
0: Silakan.
1: Amin, Kang.
0: Untuk siapa? Tiga orang, silakan.
1: Salam pertama buat Ibu Tri, sobat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Tri, sekeluarga yang ada di rumah. Salam buat adik Nie, salam baik selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Jane yang ready air pagi. Apa kabar Ibu Jane? Kalau ada monitor gabung ya Pak Ibu Priscila. Salam sehat bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua ada Bunda Natali yang ada di Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Salam, salam kompak selalu. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam
0: kasih okay
1: juga keluar. Itu saja Ibu Pris.
0: Terima kasih Ibu Haryati.
1: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Terima kasih Bu Haryati yang sudah bergabung untuk 100% Indonesia, Indonesia banget. Syukurlah kalau misalnya pendengar yang namanya hari Kamis Anda ceria ya. Karena di luar sana ada yang hari Kamisnya galau. Tapi hiburannya mendengarkan 100% Indonesia di Pro 1 harusnya jadi ceria lagi sih ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Siapa di mana?
2: Ada di jalan.
0: Ada di siapa di mana? Di jalan siapa tuh yang lagi di jalan?
2: Oh, ya sorry. Bu Jane.
0: Katanya tadi Bu Jane enggak mau masuk. Ternyata masuk kan ya. lagi gimana hari Kamisnya? Sibuk apa, mau kemana ini Bu Jane?
2: Ada urusan sadikin. Mau mampir di situ.
0: Oh siap, kalau begitu syukurlah kalau mampir kita ketemu ya. Lancar-lancar Bu Jane sampai hari H ya.
2: Sampai hari Natal.
0: Ah itu dia, hari H Natal dong. Silakan lagunya. Kali ini ada pilihan tadi Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik, Raim Laode dengan judul lagunya Sang Badut. Satu lagi pilihan dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Yang mana?
2: Yang pertama aja.
0: Boleh untuk siapa langsung?
2: Kirim pertama buat Chris yang lagi tugas hari ini.
0: Mm-mm.
2: Tetap semangat sedari pagi Kang.
0: Mm-mm.
2: Semangat, sehat-sehat, sukses untuk hari ini, berkat selalu. Baru tamu kirim kemarin ada yang marah lantaran nak pasing golok.
0: Oh ada yang marah. Oh nanti.
2: Iya. Ternyata monitor.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang di lantai dua.
0: Oh yang di lantai dua. Siapa ya?
2: Lagi,
0: oh, lagi okay.
2: Sibuk-sibuk.
0: Mm-mm.
2: Tadi kira WA mas. Salam paling-paling.
0: Salam paling-paling, oke okay deh.
2: Baru yang ada Mas Tutarika, ada Ibu Ariyati yang ada di Bunaket. Salam Bali, salam Kompok, selalu salam kasih. Baru Tomo Kirim yang ada di Tomohon, ada Ibu Jenny. Apa kabar, selamat sore. Ibu Keren juga yang ada di Tanehan, semua-semua.
0: Okay.
2: Selamat sore, salam kasih, salam Kompok. Buat Tris. Thank you,
0: dadah, bye-bye. Dah, terima kasih Bu Jane.
2: Bye.
0: Yang ada di Air Madidi. Wah, ada yang merajuk katanya di lantai 2. Emang usia segitu lagi lucu-lucunya sih Bu Jane ya. Jadi kalau lagi merajuk, biarkan saja. Nanti juga baik sendiri. Kamisnya ceria, syukurlah saya senang mendengarnya. Untuk Anda juga pendengar, walaupun disibukkan dengan ragam kegiatan, semoga tetap bahagia, dikelilingi orang-orang baik, orang-orang cantik, orang-orang menyenangkan pokoknya ya. Seperti kata Lila, kali ini kamu cantik, kamu baik, menemani di 100% Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia edisi Kamis 24 September 2026. Kita jelang Anda mendengarkan Beranda Asta Cita bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Sesaat lagi.

0: Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sida Balok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagi informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: gunakan internet, kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
0: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada si

0: Siapa yang menggunakannya? Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita, berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mahendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030. Okay. 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain. Baik. Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Bang Hendra. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti pemerintah betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Hmm. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Hmm. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma 3, tapi 4 sebenarnya.
3: 4, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui 3 pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
0: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
0: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
6: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
0: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu.
6: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
0: Iya.
6: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Ini ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
6: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
6: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke.
6: Betul.
0: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Kota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Kamis 24 September 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. UMKM pengrajin box speaker sangat menjanjikan karena bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah setiap bulan. Reporter Audi Kandores.
1: Di saat banyak usaha mikro kecil menengah berbahan baku kayu berkarya melalui mebel dan rumah panggung, Octavianus Gimon di Kelurahan Air Tembaga Bitung memilih produksi box speaker sound system. Bekerja sendirian di bengkel sederhana di Air Tembaga 2, lingkungan 3 RT 08 Bitung, tidak sangka dari tempat kecil itu, 200-an lebih box speaker telah menuju luar daerah hanya dalam waktu 4 bulan.
2: Kalau omset, lumayan. So, lumayan, tidak ada juta kan? Ya? Puluhan juta. Iya, sekitaran situ, no? Dia satu bulan puluhan, no? Cuma bagaimana, eh? Mau jelaskan? Iya, ada yang material, dia bersih puluhan, no? Ya, satu bulan puluhan. Lebih ya. Dari 10 dan penghasilan bikin bara ini. No?
1: Sekarang bagaimana Anda memasarkan produk Anda ini? Saya sendiri melihat ini di media sosial.
2: Iya, sama di media sosial semua. Di akun FB.
1: Bukan,
2: iya. Iya. Dengan di grup-grup sound system, banyak kita masuk ini. Toh. Banyak juga kirim-kirim, no? Bukan cuma di sini. Sampai di bagian-bagian timur banyak juga ambil ini.
1: Octaviano sebelumnya adalah nelayan untuk melaut. Namun hidup membawanya menjadi seorang tukang kayu sejak 4 tahun lalu. Kunci keberhasilan usaha kecilnya itu terletak pada open-minded atau pemikiran terbuka, menyerap semua informasi tentang karakter box speaker audio system.
3: Vianus, bisa Anda jelaskan ini, angka-angka yang tertulis ini?
2: Kalau ini angka-angka, ini buat ukuran-ukuran box speaker.
3: Ya.
2: Dari NMAX, Martin, ada Planar, ada Paraflex, semua sudah di sini, jadi pertama-tama nanti lihat dulu.
3: Iya.
2: Depo ukuran-ukuran, soalnya taruh situ semua.
3: Jadi memang ukurannya harus presisi ya untuk mendapatkan
2: hasil. Iya, sama semua. Jangan nanti dorang umpama pesan dua, setelah dorang ambil ulan dua, so beda DP model. Jadi dia mesti sama semua, so ada DP mal, so ada ukuran semua, masing-masing box, so ada ukuran.
1: Box speaker bestseller atau pemesanan terbanyak yaitu Martin Racing, mengalahkan NMAX. Meski demikian, box tipe sound hajatan seperti Mini Scoop dan Planar tetap stabil dalam jumlah pemesanan. Kunci usaha box speaker Octavianus terletak pada hasil suara, bahan multiplex 18 mili palem setara full meranti, dan tentunya harga yang sangat ramah di kantong.
4: Demikian telah Anda saksikan potensi dari seorang Octavianus Gimon yang memproduksi box speaker audio system dengan harga yang sangat terjangkau. Harapan dia adalah usahanya semakin membesar agar dia dapat mempekerjakan orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bitung. Dari Manado, Audi Kandores Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan sumber air. Reporter Raihan Datau.
5: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Salah satunya Desa Bongo Hulawa, Kecamatan Bongo Meme yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi Gorontalo kemudian menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah tersebut. Penyaluran dilakukan sebagai langkah untuk membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan sumber air. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah lain agar penanganan kebutuhan air dapat dilakukan secara lebih efektif.
6: Jadi tong air kita beli pokok. Mulai hari ini kita drop air. Sebab kalau kita drop air hari-hari ini pasti harus pakai pompa. Ini nanti setiap desa kita datang.
7: Oke, sekiranya mungkin akan berlanjut ke desa-desanya?
6: Insya Allah. Tapi desa-desa yang memang sudah tidak memiliki air. Karena air sekarang makin hari makin kurang. Ya, Maka kalau ada dropnya air,
5: iya. Kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah di tengah kondisi sumber air yang semakin terbatas. Bantuan yang disalurkan pemerintah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Desa Bongohulawa.
8: Pasti kami sama pemerintah dan masyarakat banyak terima kasih. Memang sudah dari kemarin dulu kami sangat mengharapkan ini. Alhamdulillah hari ini Desa Bongohulawa itu dari pagi, itu dari kabupaten maupun provinsi itu sudah melayani dusun-dusun yang lain, Pak. Alhamdulillah kami atas pemerintah mengucapkan terima kasih.
5: Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga selama musim kemarau. Pemerintah juga diharapkan terus memastikan ketersediaan air bagi desa-desa yang mengalami kekurangan air. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Otoritas Jasa Keuangan kawal percepatan edukasi keuangan dan pembiayaan oleh perbankan di Sangihe agar pelaku usaha mendapatkan layanan jasa keuangan formal. Reporter Anton Lahaube.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti masih adanya kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal. Hal itu disampaikan Robert Sianipar, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, usai kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan gencarkan dan pelaksanaan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kabupaten Sangihe. Menurut Sianipar, kedua agenda tersebut memiliki tujuan strategis. Program gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan formal serta pengelolaan keuangan secara cerdas. Sedangkan forum rapat TPAKD menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah ditetapkan sekaligus mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
11: Nah, acara gencarkan hari ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kita tahu tingkat inklusi dan literasi di Sulawesi Utara ini memang hasil survei 2026 secara umum lebih tinggi dari nasional. Tapi masih ada gap yang cukup besar karena tingkat inklusi itu masih lebih tinggi dari literasi. Termasuk untuk segmen masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh sebab itu hari ini kita lakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu lembaga keuangan formal, bagaimana mengelola keuangan yang cerdas, bagaimana memisahkan pengelolaan keuangan untuk usaha rumah tangga.
10: Sianipar menambahkan masyarakat perlu memahami bagaimana mengelola keuangan secara tepat, termasuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Edukasi seperti ini dinilai penting agar masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM mampu mengelola keuangan dengan baik sekaligus memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan formal. OJK memastikan ke depan lembaga keuangan formal akan meningkatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di berbagai sektor seiring komitmen bersama memajukan ekonomi daerah. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Polres Kepulauan Talaut menggelar program polisi belajar untuk meningkatkan kompetensi personil dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan menghadapi tantangan di wilayah perbatasan. Reporter Robert Tamaroba.
12: Wakapolres Kepulauan Talaut Kompol Kresman Mulalinda menekankan pentingnya pengembangan kapasitas diri bagi seluruh personil kepolisian di wilayah perbatasan. Dalam arahannya, Kompol Kresman Mulalinda mengingatkan bahwa dinamika tugas kepolisian di kawasan garda terdepan NKRI membutuhkan personil yang adaptif, berwawasan luas, dan memiliki kompetensi yang kuat. Menurutnya, proses belajar tidak boleh berhenti seiring berjalannya dinas. Mulalinda di hadapan para peserta menambahkan penguasaan regulasi, pemahaman aturan terbaru, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama yang harus diserap oleh seluruh personil selama mengikuti program ini.
13: Jadi ini mereka, secara harfiah, secara umum, kita ini lahir tidak akan berhenti untuk belajar.
12: ini dinilai sangat krusial agar jajaran Polres Kepulauan Talaut dapat memberikan respon cepat dan tepat terhadap setiap persoalan di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahun Edan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu, Fadlan datang untuk meminta nasihat kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. "Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?" Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah. Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian. Bahwa dia sedang berjalan menuju kematian. Dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak

dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka, kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar. Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini, uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi? Balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku. Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata, nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat. Lelaki muda itu menjawab, itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak, ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi. Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini. Laki-laki muda itu berkata, siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku. Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, tolonglah jual kembali baju ini padaku. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam, kali ini menit 48 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan apa yang sedang Anda kerjakan di kesempatan hari ini. Selamat juga mungkin meneruskan pekerjaan-pekerjaan Anda, pendengar Anda yang masih beraktivitas semalam ini. Semoga semua dalam kontrol, dalam rencana, semoga semuanya berjalan baik-baik saja. Juga menyapa Anda yang tengah dalam perjalanan, mungkin sembari berkendara mendengarkan Pro 1. Tetap berhati-hati di jalan pastinya pendengar, waspada dengan keadaan di sekitar Anda, jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Masih untuk perjalanan Manado sore ini, nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan untuk drama radio Pro 1 pendengar, di mana Anda akan mendengarkan untuk drama radio edisi hari ini Kamis 24 September 2026, produksi nanti dari RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.
1: Ah, lu serik lagi. Sekali lagi deh.
2: Udah sih stop, katanya mau ngerjain tugas bareng. Ini malah sekali game lagi, tapi ngomongnya gitu puluhan kali.
1: Kalau belum menang, belum puas.
2: Kamu jangan-jangan kecanduan main game.
1: Hah? Apa? Kecanduan game?
2: Kecanduan main game sangat berbahaya untuk seseorang. Dimulai dengan seseorang yang mengalami ketergantungan atau kecanduan bisa berakibat pada kehilangan fokus dan juga kehilangan produktivitasnya, menyebabkan emosi yang tidak stabil dan berdampak buruk pada mental dan juga relasi. Nah, di sisi kesehatan, kecanduan bermain game bisa menyebabkan gangguan tidur sehingga mempengaruhi metabolisme tubuh, sering merasa lelah, kaku leher, dan juga otot. Dan masih banyak banget kerugian jika sudah kecanduan bermain game online. Tuh, udah tahu bahayanya.
1: Aduh, gak mau ah jadi orang aneh cuma karena game online.
2: Main game boleh, tapi jangan game yang mainin kalian ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
2: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum. Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
6: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
6: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
6: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Pernah gak sih kamu perhatiin kalau di tutup pena ada lubang kecil di ujungnya? Banyak yang mikir ini cuma desain atau biar tintanya gak cepat kering. Ternyata fungsinya lebih penting dari itu, bisa menyelamatkan nyawa. Jadi gini, banyak orang terutama anak-anak punya kebiasaan menggigit tutup pena. Nah, kalau gak sengaja ketelan dan tersangkut di tenggorokan, itu bisa bikin sesak napas. Disinilah lubang kecil di tutup pena berperan. Lubang ini memastikan udara tetap bisa mengalir kalau tutupnya tersangkut di tenggorokan. Jadi seseorang masih bisa bernapas sambil menunggu pertolongan medis. Jadi ini bukan hanya sekedar desain biasa, tapi inovasi kecil yang punya dampak besar. Lain kali, lihat tutup pena. Ingat, kadang hal kecil yang kita anggap sepele ternyata bisa menyelamatkan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, saudara-saudariku umat Katolik yang diberkati Tuhan, di mana saja Anda berada. Salve. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado bersama saya Agustin Runtu, penyuluh agama Katolik Kabupaten Minahasa Selatan dalam Mimbar Agama Katolik edisi Kamis 24 September 2026. Para pendengar umat Katolik yang diberkati Tuhan, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu Siapa Yesus Bagiku? Diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Sebelum kita masuk pada pembacaan Injil dan renungan, maka marilah kita mempersiapkan hati kita dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami pun bersyukur karena diberi kesempatan untuk mendengar dan merenungkan sabdamu melalui siaran Radio Republik Indonesia. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mampu memahami dan menghayati kehendak-Mu. Seperti Herodes yang bertanya-tanya tentang siapa Yesus, tuntunlah kami agar semakin mengenal Yesus dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari keraguan dan sikap acuh terhadap sabdamu. Berilah kami hati yang rendah, terbuka, dan siap menerima kebenaran yang engkau sampaikan. Semoga sabdamu menjadi terang bagi langkah kami, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan, dan pedoman bagi kami untuk hidup dalam kasih, iman, dan pengharapan. Berkatilah kami semua yang pada saat ini mendengarkan sabdamu melalui siaran radio ini. Semoga sabdamu menyentuh hati setiap pendengar dan membawa damai serta pengharapan dalam kehidupan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha
untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, para pendengar umat Katolik yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti punya keinginan yang besar untuk bisa bertemu dengan orang yang terkenal atau yang punya pengaruh dalam masyarakat, dan itu bisa menjadi satu pengalaman yang sangat berarti. Begitu juga dengan Yesus. Ada banyak orang ingin berjumpa dengannya untuk meminta penyembuhan daripadanya, bahkan hanya dengan menjamah jumbai jubahnya. Dan inilah yang disebut iman itu. Namun juga ada banyak orang yang berusaha untuk bertemu dengan Yesus, tapi juga dengan latar belakang yang berbeda. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 7-9 diceritakan bahwa ketika Herodes mendengar tentang segala sesuatu yang dilakukan Yesus, Herodes menjadi bingung dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya dia ini? Herodes mendengar banyak hal tentang Yesus, tetapi ia tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu. Pertanyaan Herodes itu juga sebenarnya menuju kepada kita semua. Siapakah Yesus bagi saya? Bagi sebagian orang, Yesus mungkin hanya dikenal sebagai tokoh dalam kitab suci. Bahkan bagi yang lain, Yesus adalah penyembuh, guru, ataupun pembuat mujizat. Tetapi bagi kita sebagai orang beriman, Yesus bukan hanya sekedar sebagai tokoh sejarah, tetapi Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan sahabat yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Seringkali kita juga menjadi seperti Herodes. Kita mengenal Yesus ketika hidup kita berjalan dengan baik. Kita berdoa ketika kita membutuhkan pertolongan. Kita datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan dan masalah. Tetapi ketika keadaan sudah menjadi nyaman, baik-baik saja, hubungan kita dengan Tuhan bisa menjadi jauh. Padahal, iman itu tidak cukup hanya dengan mendengar tentang siapa Yesus itu. Tetapi lebih daripada itu, kita semua dipanggil untuk mengenal, percaya, dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mengenal Yesus berarti membiarkan sabdanya mengubah hidup kita. Ketika Yesus mengajarkan kasih, kita belajar mengasihi. Ketika Yesus mengajarkan pengampunan, kita pun belajar melepaskan dendam. Ketika Yesus mengajarkan kerendahan hati, kita pun belajar untuk tidak mengutamakan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita bertanya di dalam hati kita, siapakah Yesus dalam hidup saya? Apakah dia hanya saya cari ketika membutuhkan pertolongan? Ataukah dia sungguh menjadi pusat kehidupan saya? Semoga melalui doa, Ekaristi, Sabda Tuhan, dan perbuatan-perbuatan kasih kita setiap hari, kita semakin mengenal Yesus,
bukan hanya mengenalnya dengan pikiran, tetapi mengalami kehadirannya dengan hati dan mewujudkan kasihnya melalui kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum mengakhiri mimbar agama Katolik ini, marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan memuji namamu atas segala kasih, penyertaan, dan berkatmu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena melalui sabdamu pada hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk semakin mengenal siapa Yesus dalam kehidupan ini. Kami bersyukur karena Yesus selalu hadir dalam suka dan duka, dalam keberhasilan maupun kesulitan, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan dalam setiap langkah hidup kami. Kami pun bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan, atas kesehatan dan kekuatan yang kami terima, atas keluarga dan orang-orang yang mengasihi kami, atas pekerjaan dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, serta atas setiap kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga bersyukur atas pengalaman-pengalaman hidup yang tidak selalu mudah. Melalui semuanya itu, Engkau mengajarkan kami untuk semakin percaya, semakin rendah hati, dan semakin dekat dengan-Mu. Bapa yang penuh kasih, jangan biarkan kami hanya mengenal Yesus dari apa yang kami dengar, tetapi tuntunlah kami untuk sungguh mengalami kehadiran-Nya dalam kehidupan kami. Semoga hati kami selalu terbuka untuk mendengarkan sabdamu, mengikuti kehendak-Mu, serta mewujudkan kasih-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Terimalah ucapan syukur kami dan seluruh yang kami miliki, yang akan kami jalani, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan semakin meneguhkan iman kita dan mendorong kita untuk semakin mengenal dan dekat dengan Yesus. Terima kasih atas kebersamaan ini. Saya Agustin Runtu, mohon undur diri dan Tuhan memberkati kita semua. Salve!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju, bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto dan berikut penjelasan sukatnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, mendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian, tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlu Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
16: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
18: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta faminhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Purwa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Agar mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Arnold mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
2: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the really considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
1: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Niar Abdul Litloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah apa kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin kau disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Kau semua bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang. Abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manado, saya Budi Nugroho mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. 62 tahun perjalanan Sulawesi Utara adalah bagian dari perjalanan masyarakat dalam membangun daerah, menjaga persatuan, dan menghadirkan kemajuan. Dengan semangat sulut melaju, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, mari kita terus memperkuat kolaborasi dan kebersamaan, menjaga budaya serta lingkungan, dan menghadirkan pembangunan yang memberi manfaat bagi masyarakat. Sebagai media publik, RRI Manado akan terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang bagi masyarakat di Sulawesi Utara. Sulut melaju bersama menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
1: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
2: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia kan?
0: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
2: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
0: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
1: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya, nggak niat beli ternyata.
0: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
2: Meska, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

Tulang orang yang sudah meninggal, terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, kali ini kita akan membedah sebuah buku berjudul Alasan untuk Tetap Hidup, Melawan Depresi dan Berdamai, ditulis oleh Matt Haig yang diterbitkan pada tahun 2015. Buku ini adalah kisah pribadi penulis tentang perjuangannya melawan depresi dan keinginan untuk tetap hidup. Matt mencoba menjelaskan kepada pembaca bahwa depresi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi hanya dengan berpikir positif. Dalam buku ini, Matt Haig berbicara tentang pengalaman depresinya dengan jujur dan terbuka. Dia mencoba merangkul ketidaksempurnaan dirinya dan menghilangkan stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dia berbagi perasaan yang gelap, pikiran-pikiran negatif, dan bahkan momen ketika dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga menunjukkan bagaimana dia akhirnya menemukan alasan untuk tetap hidup. Salah satunya adalah cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, serta hasrat untuk menulis dan seni. Buku ini juga berbicara tentang pengaruh media sosial dan tekanan masyarakat dalam meningkatkan ketidakbahagiaan dan kecemasan. Matt Haig mencatat bagaimana media sosial seringkali hanya menampilkan sisi yang baik dari kehidupan orang, dan kita cenderung membandingkan diri kita dengan gambaran yang tidak realistis ini. Dia juga menggarisbawahi betapa pentingnya untuk mengejar kebahagiaan pribadi daripada hanya mengejar citra ideal yang diberikan oleh masyarakat. Salah satu konsep penting yang dia sampaikan adalah bahwa depresi tidak selalu masuk akal. Artinya, seseorang mungkin tampak bahagia dan sukses dari luar, tetapi di dalam, mereka mungkin merasa sangat tidak bahagia dan tertekan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain secara sembrono, dan bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Matt Haig juga membicarakan tentang bagaimana depresi dapat membuat kita merasa seolah-olah kita tidak berarti, dan bahwa hidup tidak memiliki arti. Namun, dia menekankan betapa pentingnya untuk mencari alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika hidup terasa gelap dan sulit. Ini bisa menjadi sesuatu yang kecil seperti menikmati secangkir kopi atau matahari terbit, atau lebih besar seperti berkontribusi pada kebaikan dunia melalui pekerjaan atau aksi sukarela. Buku ini juga membahas tentang pentingnya berbicara terbuka tentang depresi dan penyakit mental. Matt Haig menekankan bahwa berbicara tentang pengalaman kita dengan orang lain serta mencari dukungan adalah hal pertama yang penting dalam perjuangan melawan depresi. Ini juga membantu menghapus stigma yang terkait dengan penyakit mental dan membuat orang merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan. Secara keseluruhan, Alasan untuk Tetap Hidup adalah buku yang jujur, berani, dan penuh empati tentang perjuangan melawan depresi dan keinginan untuk hidup. Matt Haig menginspirasi pembaca untuk menghargai kehidupan, merangkul ketidaksempurnaan, dan mencari

0: alasan untuk tetap hidup dalam setiap harinya. Buku ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami depresi dan mengingatkan kita untuk selalu berempati terhadap mereka yang mungkin sedang berjuang. Demikian esensi buku Alasan untuk Tetap Hidup Melawan Depresi dan Berdamai karya Matt Haig dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
7: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Gak gitu juga kali.
7: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
7: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
7: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
2: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
4: Heh, kok mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
6: Yo, sip.
7: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
6: Oke, sip, makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
8: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Tahukah kamu, ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pro 1.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang

rindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya.
Saya ulangi lagi.

Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan." "Coba, aku ingin lihat," lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
2: "Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia menandu dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Awalnya dari jurang sebelah sana, terus dia semenggalar. Ini kan, iya ini fokus damkar di sebelah sana, soalnya itu kelenteng gudang.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 25 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pasca OTT KPK kepada Bupati Bomong Utara Boltara nonaktif SL alias Sirajudin, rumah kontraktor berinisial TT alias Tony di kawasan Marina Plaza Manado digeledah tim penyidik KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mengembangkan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Bupati Bolang Mongondo Utara Boltara nonaktif berinisial SL alias Sirajudin yang beberapa hari lalu diamankan dalam operasi tangkap tangan OTT di Jakarta. Dalam pengembangan kasus ini, KPK menggeledah ruko yang dijadikan kantor oleh kontraktor berinisial TT alias Tony yang berada di kawasan Marina Plaza. Berdasarkan pengakuan Juliana, salah seorang cleaning service di ruko yang digeledah, bahwa ada beberapa kertas yang dibawa oleh sejumlah orang yang merupakan petugas penyidik dari KPK.
3: Ada berapa koper?
4: Dua koper.
5: berapa lima saya lihat sejak dari stempel aplikator itu,
3: yang
5: orang sudah tidak lagi datang.
3: Bu, di lantai berapa?
5: Lantai 3.
2: Usai melakukan penggeledahan di ruko kawasan Marina Plaza, tim penyidik KPK dikawal aparat kepolisian Brimob Polda Sulut, kemudian mendatangi rumah salah seorang pekerja dari kontraktor berinisial TT alias Tony yang berada di lorong Cinderella, Kelurahan Sindulang. Mereka hanya mengambil keterangan kepada orang kerja dari kontraktor berinisial TT alias Tony. Menariknya, rumah kontraktor TT yang hanya berjarak 25 meter dari rumah orang kerjanya tidak digeledah tim penyidik KPK. Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari tim penyidik KPK terkait penggeledahan ruko kantor kontraktor TT dan pengambilan keterangan kepada salah seorang pekerja. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Kapolresta Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan rotasi jabatan menjadi bagian dari upaya organisasi dalam melakukan pembinaan karir personel sekaligus menghadirkan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
6: Serah terima jabatan di Polresta Manado, dua pejabat baru dipercayakan mengemban tugas dan tanggung jawab pada posisi strategis dalam rangka penyegaran organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Komisaris Polisi Fona Palilingan dipercayakan menjabat sebagai Kasat Lantas Polresta Manado yang baru menggantikan AKP Angelico Timotius Sudu. Sementara Ibda Desnal Christian dipercayakan mengemban amanah sebagai Kapolsek Wori menggantikan Ibtu Maria Olivia Ratu Ruru Padang. Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan pergantian jabatan menjadi bagian dari dinamika organisasi di lingkungan Polri sekaligus momentum bagi pejabat yang baru untuk melanjutkan program serta meningkatkan pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing. Khusus untuk Kasat Lantas, dalam waktu dekat persiapan aktivitas Kota Manado akan padat dengan pengunjung yang akan berbelanja menyambut Natal dan Tahun Baru.
7: Ibu Kasat Lantas yang baru, Ibu Fona, apalagi saat ini kita sudah persiapan untuk memasuki bulan-bulan mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru. Tadi kami sedikit sampaikan kepada Ibu Kasat Lantas yang baru, mulai dari saat ini sudah rencanakan di setting nanti sama-sama dengan Pak Kabakop bagaimana pola rekayasa lalu lintas yang akan dibuat di wilayah hukum Polresta Manado, karena nanti mulai dari Oktober kita sudah bisa merasakan aktivitas kendaraan yang berada di wilayah hukum Polresta Manado semakin meningkat.
6: Sementara itu, untuk jabatan Kapolsek Wori, di mana kecamatan tersebut merupakan wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, yang dalam waktu dekat pula akan melaksanakan pelaksanaan pemilihan hukum tua.
7: Beberapa saat lagi, Wori akan memasuki tahapan dari pemilihan kepala desa atau hukum tua. Segera menyesuaikan diri, segera berkoordinasi dengan perangkat kecamatan yang ada di Wori, kemudian juga pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini Dinas PMD, pemerintahan desa, supaya tahapan-tahapan itu bisa dipersiapkan dengan baik, direncanakan bagaimana konsep pola pengamanannya dengan Kabakop, dan kita akan amankan kegiatan pemilihan hukum tua.
6: Kapolresta Manado Irham Halid menyebutkan rotasi jabatan menjadi bagian dari upaya organisasi dalam melakukan pembinaan karir personil sekaligus menghadirkan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Meki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, informasi lainnya, kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Sumompo, Kelurahan Buha, Kota Manado, Kamis siang. Api yang diduga berasal dari area tumpukan sampah menjalar ke sejumlah bagian TPA hingga mendekati gudang dan pemukiman warga.
3: Tempat pembuangan akhir Sumompo di Kelurahan Buha, Kota Manado, terbakar pada Kamis 24 September 2026. Api dikabarkan mulai terlihat sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan kemudian menjalar ke sejumlah bagian di area TPA. Petugas pemadam kebakaran Pemkot Manado telah mengerahkan sejumlah armada untuk memadamkan api, termasuk dengan dukungan water cannon dari Polda Sulawesi Utara. Reni, petugas kebersihan TPA Sumompo, mengatakan, api awalnya terlihat dari bagian jurang sebelum kemudian menjalar ke area lain.
1: Awalnya dari jurang sebelah sana, terus dia semenggalar. Ini kan, iya, ini fokus damkar di sebelah sana, soalnya itu kelenteng gudang. Iya, pinggir jalan itu, DPA piso di belakang kelenteng itu. Gudang plastik dengan gardus juga di sana. Kan angin tiup-tiup, DPA ampas api itu mungkin angin tiup jatuh, dia jadi. Begitu. Orang cuma dari damkar, ada dari puskesmas. Puskes, ada bawa masker, terus damkar, dan ketua damkar juga ada bawa air aqua.
3: Sementara itu, Kasat Pol PP Pemprov Sulawesi Utara Aldrin Edwin Anis mengatakan, angin kencang menjadi salah satu kendala dalam pemadaman.
4: Ini kita sudah maksimalkan, ini sudah koordinasikan dengan kami dari Pemprov bersama-sama dengan Pemkot Manado dan juga dari Polda. Karena bersamaan juga kami meminta bantuan untuk armada dari Minut, mereka masih menangani kebakaran di Kakidian. Sehingga BPBD Provinsi Sulawesi Utara, armadanya juga membantu di sana. Nah, sini kita hanya memutuskan rencana untuk ban-ban yang terbakar besar ini. Kalau sudah diputuskan, karena ini bahaya daripada asap ban ini berbeda dengan asap putih yang ada. Sehingga tadi disampaikan dari teman-teman dari Damkar Kota Manado ini, kita harus putuskan yang di atas dulu, baru asap-asap yang ke bawah untuk meminimalisir supaya teman-teman yang di bawah ini tidak mengalami sesak nafas dan sebagainya.
3: Selain Damkar dan Polda Sulut, penanganan juga diharapkan mendapat dukungan dari unsur TNI. Hingga Kamis siang, petugas masih melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran TPA Sumompo. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di momen Hari Tani Nasional 2026, petani cabai di Sulawesi Utara dalam beberapa bulan ini sedang menikmati harga yang tinggi, namun masih terus diperhadapkan dengan persoalan klasik pupuk bersubsidi.
8: Memperingati Hari Tani Nasional 24 September 2026, kalangan petani cabai atau rica di Sulawesi Utara dalam kondisi bagus setelah produk mereka pada dua bulan terakhir ini di harga Rp150.000 per kilogram. Sejak Juli 2026 lalu, harga cabai atau rica di pasar Manado, Sulawesi Utara tidak pernah di bawah Rp100.000 per kilo karena berfluktuasi di Rp150.000 bahkan hingga Rp200.000 per kilogram pada akhir September ini. Petani cabai di pinggiran Kota Manado, Salin Deho, mengatakan pihaknya kini tidak lagi bergantung bibit dari luar daerah karena telah berhasil mengembangkan varian lokal unggul.
9: Kalau penanaman ini satu dari kami tanam sekarang, 3 bulan bisa dipanen. Bibit itu dibeli di toko pertanian dari Capana Merah. Kalau bibit itu 200 ribu satu saset 200 ribu untuk cabai merah keriting.

0: dari biji cabai.
1: Tantangan petani cabai Sulawesi Utara di masa kini berkutat pada persoalan pupuk bersubsidi. Petani rica di Kota Tomohon, Hence Ransun, mengatakan pupuk merupakan persoalan klasik para petani rica atau cabai.
2: Pupuk bersubsidi mahal, ton sampai 800 ada 700. Kalau pupuk subsidi, DP kendala mesti orang kelompok. Masuk dalam kelompok baru dapat pupuk.
1: Di tahun 2026 ini, pada momen Hari Tani Nasional, harus diakui, tanpa kinerja petani, masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Utara akan mengalami kesulitan pangan. RRI Manado, Audi Kandores terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Utara resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2026-2031.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Utara resmi memiliki kepengurusan baru periode 2026-2031. Pendeta Thomas Renata Tikonwu dipercaya memimpin FKUB Sulut untuk periode 5 tahun ke depan. Gubernur Julius Silvanus usai melantik kepengurusan FKUB Sulut yang baru menyampaikan apresiasinya atas kontribusi pengurus FKUB periode sebelumnya dalam menjaga umat beragama di bumi Nyiur Melambai.
5: FKUB ini melihatnya luas, ya. Di luas, terbuka di depan, tinggal pilih dan pilah. Kira-kira ini tugas pokok saya, Bu? Tidak. Kalau ini tugas pokok saya, fungsi saya, maka cepat selesaikan. Ya, maka cepat lakukan tindakan, upaya untuk itu tidak segera membesar.
4: Selain menjaga kerukunan, Gubernur juga meminta FKUB mampu merespon berbagai persoalan sosial keagamaan secara tepat dan komprehensif, dan diharapkan menjadi ruang dialog sekaligus wadah penyelesaian persoalan yang mengutamakan kepentingan bersama. Calvin Wisang melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, ada sebanyak 66 keluarga tidak mampu di Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, menerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak PLN.
6: Sebanyak 66 keluarga di Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, Minasa, menerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak perusahaan listrik negara, PLN, seperti disampaikan oleh Hukum Tua, Nelvin Mamintu, saat mendampingi pihak surveyor dari PLN melakukan pengecekan kesiapan keluarga penerima bantuan. Lebih lanjut kepada RRI, Hukum Tua, Nelvin Mamintu, katakan 66 keluarga Desa Paso, Kecamatan Kakas Barat, penerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari PLN atas upaya perjuangan dari anggota DPRD Kabupaten Minasa, Ansyata Niyowas, sarjana ekonomi. Untuk itu perlu diberikan apresiasi dan terima kasih.
7: Masuk kurang lebih 66. Salah, kurang lebih 66 keluarga yang, ya, mungkin mudah-mudahan ketika survei semua boleh mendapat meter gratis.
8: Kapan mulai realisasi?
7: Saat ini masih ada dari tim verifikasi dari PLN akan turun memverifikasi keluarga-keluarga yang sudah diusulkan untuk mendapat pemasangan meter gratis. Mudah-mudahan semua lolos dalam survei.
8: Ya, jadi diharapkan ke keluarga penerima, Bu?
7: Diharapkan kepada keluarga penerima, bersyukur dan berterima kasih kepada anggota dewan kita, Ibu Ansya, yang terus membantu peduli terhadap masyarakat Desa Paso, khususnya bagi masyarakat yang belum punya meter.
6: Sementara itu, tim surveyor PLN untuk penerima bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis, Ronald Paat dari PLN ULP Kawongkoan, di sela-sela mengverifikasi penerima mengatakan, yang berhak menerima bantuan ini benar-benar layak mendapatkan bantuan pemerintah. Adapun lamanya menunggu pemasangan menurut Ronald Paat sekitar 2 minggu.
9: Pak, untuk kriteria, Pak, diambil data yang mungkin dari desa yang menerima bantuan dari pemerintah. Jadi itu masuk kriteria subsidi. Ada 66 keluarga yang menerima, rencananya menerima bantuan dari PLN.
8: Rencana habis survei tunggu berapa lama, Pak?
9: Untuk pemasangan dia menunggu mungkin 2 minggu kalau dari kantor.
6: Terkait dengan keluarga yang layak mendapatkan bantuan pemasangan meter gratis bersubsidi dari PLN, Ibu Rafni Mamento kepada RRI selesai diverifikasi mengatakan dia dan keluarga sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, di mana menurutnya hampir 3 tahun ini tidak memiliki aliran listrik di rumahnya. Juga Ibu Rafni Mamento tak lupa berterima kasih kepada pemerintah desa Hukum Tua, Nalfi Mamento, dan anggota DPD Minasa Ansetaniwas yang sangat peduli kepada warganya.
7: Terima kasih banyak kepada pemerintah Desa Paso dan kepada tim PLN yang boleh memberikan bantuan meter. Tuhan Yesus pasti akan memberkati.
8: So, berapa lama tidak ada meter di rumah?
7: So, sekitar 3 tahun.
8: 3 tahun?
7: Iya, Pak. Jadi,
6: untuk diketahui, bantuan pemasangan meter bersubsidi gratis dari pihak PLN telah menyasar juga di beberapa desa yang ada di Kecamatan Kakas Barat. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 25 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado pagi ini. Saya Priscila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami Manado pagi ini menemani Anda di menit 23 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi. Juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kali ini pendengar informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi perakiran cuaca, juga informasi gelombang laut untuk Provinsi Sulawesi Utara bersama perakirawan Aprilia. Selamat pagi, Mbak Aprilia. Baik, silakan untuk informasinya seperti apa ini informasi untuk perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, silakan.
1: Ya, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku mulai pagi ini Jumat 25 September 2026 pukul 8 WITA hingga besok pagi pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hingga dini hari secara umum diperkirakan akan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 36 km per jam. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi gelombang tinggi dengan kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, perairan Minahasa Utara, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Talaut, Kepulauan Sangihe, dan Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Perairan Kepulauan Sitaro, Minahasa Utara berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Perairan Selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan Utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi pada pukul 16.10 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11.30 dan 22.50 waktu Indonesia bagian tengah. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi dengan kategori sedang yang masih berpeluang terjadi beberapa hari ke depan. Serta kami harapkan untuk seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat sebelum meluas. Jangan lupa pula untuk selalu update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG serta akun media sosial resmi BMKG lainnya. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Aprilia, kembali ke studio.
0: Halo, Mbak April.
1: Iya, halo.
0: Iya, ini untuk informasinya mungkin bisa diberikan ke masyarakat, Mbak April, terkait dengan apakah sudah ada tanda-tanda akan turun hujan begitu, yang sudah dinanti-nantikan masyarakat pastinya.
1: Untuk awal musim hujan, ini diperkirakan terjadi pada bulan November dan Desember tahun 2026. Jadi untuk saat ini sampai November masih diperkirakan akan kemarau atau nanti musim pancaroba.
0: Baik, terima kasih. Oktober. Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan salam sehat.
1: Iya, terima kasih juga kembali.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca dan juga informasi gelombang laut untuk Provinsi Sulawesi Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari sudah disampaikan juga untuk Anda mendapatkan informasi sebenar-benarnya terkait dengan informasi terkait cuaca di @info_bmkg. Anda juga bisa menjadi sobat BMKG pendengar dengan mendownload ataupun bahkan mengikuti segala informasi dari bmkg.go.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Manado pagi ini masih menemani. Nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral. Tetaplah bersama kami.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan.

akan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi.